0: rekam ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai organisasi RRI ini, kita sekarang berada sebawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. 6, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
21: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
18: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
0: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan. Kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang gak bersudut langsung ngedorong. Tapi ini sebaliknya.
16: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya, tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup.
8: Demikian hubungan kami dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbu, serta harmonium dan vokal.
1: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul, bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di sesi pojok informasi. Melansir dari rri.co.id terkait dengan gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K. Saudara, Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan di sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilai berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik di daerah. Ia juga menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga beresiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi di Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Karenanya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis pemerintah pusat yang diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K pendengar. Dan fokus pemetaan ini harus diarahkan pada daerah yang memiliki profil resiko fiskal tinggi, yakni daerah dengan belanja pegawai yang sudah telanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah PAD rendah. Kemudian juga, ia meminta adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik. Kemendagri, Kemenkyu, Kementerian Pan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara untuk segera duduk bersama. Sebelumnya diberitakan pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu contoh konkret terjadi di pemerintah kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara. Pemkot Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semua itu demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan. Anda bisa membaca selengkapnya di website rri.co.id terkait dengan gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K. Informasi ini kami cukupkan dalam sesi pojok informasi pendengar. Sekaligus Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Senawar Pagi. Tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih, buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
3: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan, telah diberi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang korupsi hanya bisa dilakukan tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbak. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul

0: kayaknya.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Di pagi hari ini bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Mbak Sela Deva, dan juga ada Bung Aidil, dan juga beberapa tim yang bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI edisi Jumat tanggal 17 Juli 2026. Seperti biasanya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, silakan di 743495 atau di 736566 atau di 0811 5544976. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Anda juga bisa kirimkan apa yang menjadi keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda, ataupun yang Anda lihat ini terkait dengan kemajuan ataupun pembangunan yang ada di Kalimantan Timur, maka Anda bisa juga sampaikan di Google Form Halo RRI, karena suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kami akan menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WA ya, dan juga di Google Form Halo RRI. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Beberapa sebelumnya sudah disampaikan pada tanggal 15 Juli ya 2026 terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Ada Pak Hanyek dari Kutai Barat terkait dengan drainase yang mengalami pendangkalan dan belum mendapat penanganannya hingga saat ini, dan juga meminta dialog interaktif dengan Pertamina terkait dengan BBM B50. Selanjutnya, pelebaran jalan Gurungu dan juga pemasangan lampu penerangan jalan nasional dari Simpang Raya menuju Mencimai, serta percepatan pembangunan akses jalan penyinggahan menuju Muara Muntai. Dan juga ada Pak Ridwan dari Paser yang meminta solusi jangka panjang melalui Musrenbang, serta edukasi literasi digital untuk melindungi data pribadi dan juga mencegah kejahatan siber. Ada Pak Daniel dari Long Ikis Paser yang menanyakan terkait dengan apakah program pemutihan atau penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang telah lama mati masih berlaku. Dan pada saat itu kita sudah memberikan tanggapan yang ditanggapi oleh Kasat Lantas Paser AKP Weni Wahyuningsi, di mana pendengar yang menyampaikan bahwa belum ada program pemutihan dari Samsat. Dan nanti juga pendengar, kami akan sampaikan untuk Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kepala UPTD PPRD Wilayah Paser, Pak Doni Marisa, ini terkait dengan penghapusan ataupun program pemutihan ataupun penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Nanti kami akan putarkan untuk Anda. Dan juga ada Pak Abdul Rahim dari Betua mengeluhkan kondisi jalan di kilometer 25 Dusun Batua yang masih rusak dan berlubang, dan juga meminta perbaikan jalan dan pembangunan jembatan karena menjadi akses masyarakat menuju sekolah, pasar, dan juga pengangkutan hasil pertanian. Dan nanti pendengar, kami juga akan sampaikan untuk Anda ini terkait dengan apa yang sebelumnya ya, ada yang dipertanyakan oleh pendengar kami ini adanya juga perbaikan antrian ya, maksud kami antrian BBM yang sangat panjang ya, dan ini saat mengisi BBM subsidi yang belakangan kerap mengular sehingga menutupi akses jalan dan tempat usaha masyarakat, yang mendorong munculnya usulan pengetatan mekanisme penyaluran. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Ya baik, ada juga ini WhatsApp. Selamat pagi, Halo RRI, izin info sampah berserakan di pintu masuk tol Palaran. Apakah ada petugas kebersihan yang ditempatkan di sana? Ini sudah dikirimkan fotonya. Nanti kita coba untuk menghubungi dinas kebersihan ya, lingkungan hidup, DLH ya. Ya, DLH, kita akan coba menghubungi beliau ini dari pendengar kita yang ada di Palaran. Ya, dan ini yang sudah dikirimkan ke kita sudah sampai. Kita coba nanti untuk menyampaikannya dan kita coba untuk menghubungi dulu Dinas Lingkungan Hidup ataupun Dinas Kebersihan seperti apa penanganannya. Nah, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, sambil menantikan Anda pendengar di pagi hari ini, kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau dari sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
4: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
3: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu .
4: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
3: Katanya kalau puasa marah-marah batal, ya minum aja sekalian.
4: Ya gak gitu juga dong.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Baik, pendengar kami di manapun Anda berada, sekali lagi kami mengundang Anda di 0811-5544-976 atau di 743495 atau di 736566. Dan seperti yang kami sampaikan kepada pendengar kami, tadinya ada Pak Daniel dari Long Ikis ya, Paser, yang menanyakan apakah program pemutihan dan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang telah lama mati masih berlaku, dan seperti apa jawaban dari Kepala UPTD PPRD Wilayah Paser Doni Marisa. Kita dengarkan bersama.
1: Misal gini, tanggal 16 Juli 2025 itu jatuh tempo, namun tidak dibayar sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan, yaitu tanggal 16 Juli 2027, maka dendanya 24%. Dan untuk saat ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum ada mengeluarkan pemutihan atau relaksasi pajak.
0: Ya, baik. Itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda, untuk pendengar kami, Pak Daniel. Ini jawabannya. Dan saat ini kami masih menghubungi Dinas Lingkungan Hidup ya. Mudah-mudahan bisa dijawab terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh pendengar kami tadinya. Dan ini pendengar... Antrian panjang kendaraan roda 4 untuk mengisi BBM subsidi yang belakangan kerap mengular hingga menutupi akses jalan dan tempat usaha masyarakat mendorong munculnya usulan pengetatan mekanisme penyaluran. Salah satu gagasan yang mencuat ialah mengaitkan akses pembelian BBM subsidi dengan kepatuhan kendaraan membayar pajak dan memenuhi kewajiban uji berkala atau biasa disebut dengan uji kir. Seperti apa informasinya? Berikut pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hot Marulitua, Manalo.
2: Terkait antrian biosolar di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Kota. Nah, kami sudah punya usulan kemarin adalah pengambilan nomor antrian SPBU itu yang membeli biosolar di SPBU itu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, supaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kota itu memastikan kendaraan tersebut kendaraannya atau tidak layak jalan atau mungkin masih hidup. Kedua, dalam rangka meningkatkan opsi pajak PKB. Karena kami melihat juga, menemukan juga ada yang STNK-nya atau pajaknya tidak dibayarkan. Itu dua hal yang dan yang ketiga, ya yang otomatis ya kendaraan yang layak jalan itu lah yang berhak mendapat BBM subsidi kan. Nah, kemudian kita bisa membahaskan fuel card itu kenapa? Pengisian kami kita lakukan apa? Pengisiannya itu diambil di satu hari sebelum ke SPBU. Jadi kita juga bisa memastikan jangan sampai hari ini mereka ngambil antrian atau membeli BBM subsidi itu besok lusa lagi mereka ngambil. Seandainya 120 liter, itu kan kita asumsikan 1 liter kan 3 kilo. Kalau hari ini ngambil 120 liter, besok 120 liter, itu kita bisa men-track mereka tuh perjalanan di mana.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu informasi tadi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan antrian BBM yang saat ini meresahkan ya masyarakat, sehingga menutup beberapa pertokoan dan juga jalan ya, sehingga bisa macet atau mengundang kemacetan yang ada di Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, solusi suara Anda adalah solusi bersama. Silakan bergabung bersama kita di pagi hari ini, pendengar, masih di 743495736566, di 0811554497. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan apa yang Anda keluhkan ataupun Anda sampaikan terkait dengan layanan publik di saat ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, beberapa informasi akan kami sampaikan juga kepada pendengar kami. Ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana pendengar, ini juga informasi-informasi apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat maupun dari dinas terkait ya, apa yang menjadi keluhan masyarakat maupun dinas terkait. Dan ini pendengar, informasi yang kami ya dari rri.co.id, debit air Sungai Mahakam di Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut mulai mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama transportasi sungai yang menjadi jalur utama mobilitas warga. Nah, terlihat di sejumlah titik bantaran sungai, permukaan air semakin menyusut sehingga banyak perahu harus bersandar lebih jauh dari bibir sungai, dan warga pun harus berjalan melewati hamparan pasir dan tanah yang mulai mengering untuk mencapai perahu. Salah seorang warga Kampung Tering Lama, Hajau, mengatakan surutnya Sungai Mahakam sudah mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir, dan kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat memasuki musim kemarau. Ya, ini sudah mau memasuki musim kemarau ya. Dan ia juga mengungkapkan, meski aktivitas masyarakat masih berlangsung, para pemilik perahu harus lebih berhati-hati karena beberapa bagian sungai menjadi dangkal sehingga menyulitkan saat melintas. Ia menuturkan, apabila debit air terus menurun, dikhawatirkan aktivitas transportasi sungai akan semakin terganggu. Selain itu, kapal maupun perahu bermuatan besar harus mengurangi muatan agar tetap dapat beroperasi dengan aman. Ia berharap juga kondisi Sungai Mahakam segera kembali normal dengan turunnya hujan di wilayah hulu, dan juga menghimbau masyarakat dan pengguna transportasi sungai agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di perairan selama debit air masih rendah. Ya, itu satu informasi dari Mahakam, dari Mahulu ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Baik, sambil menantikan pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, masih bersama saya Dini Kartika Sari dan juga Sela Deva dan Aidil dan juga tim di pagi hari ini, kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block. Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: RRI Samarinda Pro 1.

0: Masih bersama dengan kami dalam acara Halo RRI di edisi Jumat 17 Juli 2026 dan juga pendengar di 97,6 MHz. Kami masih menantikan Anda di pagi hari ini dan tentunya di 743495 736566 atau di 0811 554476. Dan tadi pendengar kami ada yang mempertanyakan terkait dengan sampah yang berserakan di pintu masuk tol Palaran. Kami sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Suwarso yang juga merupakan Kepala Pelaksana BPBD ya Kota Samarinda. Dan seperti apa jawaban beliau, kita dengarkan bersama.
1: Jadi di Kecamatan Palaran itu Mbak, ada penyapuannya. Jadi kalau daerah situ kawasan Kecamatan Palaran itu ada penyapuan khusus yang dikoordinir oleh Kecamatan Palaran.
0: Baik, itu jawaban dari Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dan saat ini kami akan mencoba menghubungi Camat Palaran ya, yang akan memberikan jawaban, karena dari Pak Suwarso sendiri menyampaikan bahwa ada petugas khusus di Tol Palaran dan itu dipimpin langsung ya oleh camat ya, oleh Camat Palaran. Dan ini juga pendengar, kami juga tidak hanya saja menghubungi camat, namun kami menghubungi Kepala Seksi Penanganan Sampah DLH Samarinda, Pak Zainal Abidin, yang mana nanti pendengar seperti apa tanggapan beliau terkait dengan sampah yang berserakan di pintu tol Palaran ini, penyebabnya apa dan apakah memang tidak ada petugas atau memang masyarakatnya yang memang membuang sampah di sekitar pintu tol Palaran ini. Nanti akan kami sampaikan ke beliau, kita bertanya-tanya ataupun berbincang-bincang ya, lebih tepatnya berbincang-bincang bersama beliau. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, beberapa informasi masih saja kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini juga informasi terkait dengan kebakaran lahan 1 hektar ya, yang terjadi di perkebunan sawit Paser. Nah, kebakaran lahan seluas kurang lebih 1 hektar terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit di Jalan Poros Desa Damit, perbatasan RT 03 dan RT 11 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dan ini terjadi pada Kamis 16 Juli 2026 sekitar pukul 15 WITA. Peristiwa tersebut langsung ditangani oleh BPBD Kabupaten Paser bersama dengan tim gabungan. Petugas Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur Muriono mengatakan informasi kejadian diterima dari BPBD Kabupaten Paser setelah adanya laporan masyarakat mengenai kebakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit milik Tony. Berdasarkan laporan, kebakaran bermula ketika seorang pekerja kebun membakar pelepah kelapa sawit. Namun, api kemudian merembet ke semak belukar dan pohon kelapa sawit yang telah mati sehingga meluas ke lahan di sekitarnya. Nah, pendengar, setibanya di lokasi, petugas BPBD Kabupaten Paser bersama koordinator kebun, pekerjaan kebun, dan juga masyarakat segera melakukan upaya pemadaman menggunakan peralatan lengkap. Dan langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk mencegah api meluas ke area perkebunan lainnya. Dan Muriono sendiri mengimbau masyarakat pendengar, khususnya para pengelola dan pekerja perkebunan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca cerah dan kondisi vegetasi kering. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih mencoba menghubungi Kepala Seksi atau Kasih Penanganan Sampah DLH Samarinda, Pak Zainal Abidin. Seperti apa penanganan sampah yang berserakan di pintu tol Palaran? Ya, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal Abidin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
0: Iya, bersama saya Deni Kartika Sari ya, Bu. Ya, Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, ini Pak, tadi ada pendengar kita yang menyampaikan bahwa sampah berserakan di pintu tol Palaran. Ini seperti apa sih, Pak, penanganannya ini, Pak?
2: Oke, baik Ibu, yang jelas pada dasarnya kami menghimbau daripada masyarakat pada umumnya Kota Samarinda agar supaya yang baik yang memasuki tol maupun yang keluar dari tol jangan membuang sampahnya ke jalan atau disimpan dulu. Kenyataannya kan biasa kan begitu ya Bu ya, yang pertama. Yang kedua memang pada dasarnya kita ada kerjasama baik itu dengan kecamatan, kelurahan maupun RT setempat. Jujur aja daerah situ kan ada yang notinya juga kalau daripada kecamatan. Kenapa apapun alasannya mungkin di penyapunya belum dapat sampai ke sana itu.
0: Ya, ini petugasnya memang adakah di sana, Pak?
2: Sebenarnya petugasnya sangat petugasnya sebenarnya ada, tapi bukan di jalur situ Ibu, ada di jalur 2 yang mau menuju ke tol itu di bawah. Kalau memang melalui kayak di ini ada di jalan apa ini, lupa saya namanya, di jalan jalur 2 itu kan ada di situ Bu. Karena kurangnya itu aparat kita yang untuk penyapu untuk wilayah saya nggak ada. Mungkin nanti mungkin dari PLH yang mengamankan di sana, mungkin anggota parit percaya ke sana.
0: Oke. Baik Pak, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini Pak. Selamat bertugas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi jawaban dari Pak Abidin ya, Pak Zainal Abidin, kasih penanganan sampah DLH Samarinda yang menyatakan memang ada ya petugasnya di sana, tapi mungkin belum sampai di lokasi pintu tol tersebut. Dan nanti beliau juga akan menyampaikan ya kepada para petugas untuk melakukan kebersihan di sana. Dan ia juga menghimbau masyarakat pengguna tol Palaran agar jangan membuang sampah di tol ataupun disimpan dulu ya, atau dibuang di tempat lain, dibuang di tong sampah tempat lain yang sudah disiapkan oleh DLH. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pukul 9:33 saat ini pendengar. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh pendengar kami tadinya di pagi hari ini dan ada beberapa jawaban yang sudah kami sampaikan ke pendengar, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang sudah ada di hati dan juga apa yang sudah Anda pertanyakan ya. Baik, kita lewatkan lagi yang satu ini pendengar sebelum kita lanjut lagi untuk acara Halo RRI dan sambil menantikan Anda di layanan telepon maupun di layanan WA, suara Anda solusi bersama.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan masih di acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan bergabung mendengar apa yang menjadi keluh kesah Anda terkait dengan pelayanan publik, ataupun ada informasi-informasi kehilangan yang mungkin juga ini perlu kami bantu ya untuk menyampaikannya, dan juga informasi lainnya pendengar yang memang harus diketahui oleh masyarakat ataupun diketahui oleh pemerintah setempat. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, beberapa informasi masih saja kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini, sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga layanan WhatsApp di Pro 1 RRI Samarinda. Dan ya, informasi-informasi yang kami sampaikan juga untuk pendengar kami, ini juga informasi-informasi yang kami kutip pendengar di laman RRI ya, rri.co.id. Baik, informasi berikut yang kami sampaikan untuk pendengar kami terkait dengan kapal nelayan yang pecah akibat ombak tinggi di Manggar. 3 selamat, 1 masih pencarian. Sebuah kecelakaan laut pendengar menimpa kapal nelayan di perairan Pantai Segara Sari, Manggar, Balikpapan Timur. Insiden ini teridentifikasi ya setelah warga setempat menemukan belasan kotak styrofoam berisi ikan hasil tangkapan yang terdampar di sepanjang pesisir pantai. Dan peristiwa tersebut pendengar dipastikan setelah adanya laporan resmi dari warga ke pos penjagaan pantai pada malam tadi pukul 19.30, dan berdasarkan informasi yang dihimpun, 3 orang nelayan ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 1 orang lainnya hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Penjaga pantai Hasbi mengatakan sekitar jam 7.30 ada laporan dari nelayan yang selamat bahwa kapalnya pecah. Dan ini pendengar, Hasbi melanjutkan, setelah nelayan melapor kapalnya pecah, yang bersangkutan pergi begitu saja. Kapolsek Balikpapan Timur AKP Muhammad Husain membenarkan insiden tersebut melalui pesan singkat, dan ia menyatakan 3 nelayan yang selamat, 1 dibawa ke rumah sakit, sementara 1 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Balikpapan saat ini tengah melakukan pengumpulan data dan koordinasi di lapangan. Pihak Bawenang juga menginformasikan agenda pencarian intensif akan dilanjutkan pada hari ini pada pagi hari di hari Jumat ini, 17 Juli 2026. Dan saat ini informasinya perairan Balikpapan sedang mengalami gelombang tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,0 meter. Kondisi ini dipicu oleh musim angin selatan dan juga peningkatan kecepatan angin akibat siklon tropis. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan masih kami sampaikan beberapa informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Ya, ini juga pendengar, ada informasi terkait dengan edukasi anti narkoba ya kepada siswa SMK Negeri 3 Balikpapan. Ini dilaksanakan oleh Polda Kaltim sendiri pendengar, yang mana Direktur Reserse Narkoba ya Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menekankan pentingnya generasi muda dalam membangun imunitas diri dari ancaman narkotika. Hal ini disampaikannya saat memimpin sosialisasi bahaya nafza, narkotika, psikotropika, dan zat aditif di depan 576 siswa baru di SMK Negeri 3 Balikpapan. Dan juga pendengar, ia menjelaskan banyak remaja terjebak dalam lingkaran setan narkoba hanya karena rasa penasaran yang keliru. Oleh karena itu, Polda Kaltim menerapkan pendekatan soft approach. Ya,
untuk meluruskan mitos dan menyajikan realitas dampak buruk narkoba seperti depresi, kerusakan fisik, hingga gangguan jiwa. Dan juga pendengar, selain itu dilakukan juga pendengar, ini ada beberapa kegiatan yang memang ini menarik perhatian para siswa dan juga menanamkan. Ia juga menyampaikan budaya 5S dan 7, yaitu menanamkan nilai senyum sapa, salam sopan, dan santun sebagai fondasi karakter anak Indonesia hebat. Dan juga pendengar, beberapa games yang disampaikan oleh ataupun yang dilaksanakan oleh Polda Kaltim. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih saja kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi sambil menantikan Anda juga pendengar di layanan telepon dan juga WhatsApp serta Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama di pagi menjelang siang hari ini dalam acara Halo RRI. Dan tentunya informasi-informasi yang kami sampaikan juga untuk Anda pendengar, kami berharap ini informasi ya, yang memang juga sangat diperlukan oleh masyarakat. Baik, ini ada informasi yang kami kutip di Antara ya, Antara Kaltim. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan limbah para pelaku usaha. Hal ini guna mencegah munculnya gangguan lingkungan kronis yang berdampak langsung pada kenyamanan dan juga kesehatan masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa pola pengawasan tidak boleh lagi bersifat reaktif. Pemerintah, instansi terkait juga wajib melakukan inspeksi dan juga monitoring secara berkala agar setiap potensi pencemaran dapat dideteksi dan juga diintervensi sejak dini. Dijelaskannya, parlemen memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan akan menjadi prioritas perhatian DPRD. Kendati demikian, pendengar, ia juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan akurasi data. Ditegaskannya bahwa Komisi 3 berkomitmen untuk selalu memastikan fakta objektif di lapangan terlebih dahulu melalui koordinasi ketat bersama instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup. Nah, lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa urusan kelestarian lingkungan hidup di kota tepian bukan sekedar beban pemerintah semata. Diperlukan juga komitmen moral dan kepatuhan regulasi yang tinggi dari seluruh pelaku usaha demi meminimalkan potensi dampak buruk operasi bisnis mereka terhadap lingkungan sekitar. Itu satu informasi yang kami kutip di pagi hari ini dari media Antara Kaltim. Dan pendengar, kita dengarkan satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, Lebih Dekat Denganmu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit ke depan pendengar dalam acara Halo RRI selesai, kami bacakan dulu beberapa informasi kembali kepada pendengar kami. Ini terkait dengan pesantren ramah anak ya. Dan juga pendengar, DPRD Kota Samarinda mendesak penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh menyusul penerapan program pesantren ramah anak di 56 pondok pesantren di Kota Samarinda. Menurut Novan Muhammad Novan Syahroni yang merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, regulasi ini mengacu pada kebijakan terbaru Kementerian Agama RI yang mewajibkan penyediaan layanan pengaduan terintegrasi dengan Satuan Tugas atau Satgas Kemenag. Dan program ini adalah langkah baik untuk memastikan setiap pesantren memiliki sistem perlindungan anak yang jelas, dan harapannya juga jika terjadi persoalan di lingkungan pesantren, penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa sistem pengaduan ini akan menyaring setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi awal yang ketat. Jika laporan tersebut mengarah pada dugaan tindak pidana, kasusnya akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, jika persoalan berkaitan dengan pemulihan psikologis dan juga perlindungan anak, penanganannya akan dikoordinasikan dengan instansi teknis seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kendati mendukung penuh, Novan juga mengakui bahwa pengawasan terhadap pondok pesantren memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan pembinaan dan juga perizinan operasional pesantren berada mutlak di bawah naungan Kementerian Agama, bukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor antara pemerintah Kota Samarinda, Kemenag, aparat penegak hukum, dan juga lembaga perlindungan anak menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Novan berharap program pesantren ramah anak tidak hanya efektif mencegah tindak kekerasan, tetapi juga mampu menjaga marwah pondok pesantren di mata publik. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan ini juga pendengar, beberapa informasi juga masih dari Balikpapan, di mana pendengar, pada Kamis 16 Juli 2026 sejumlah seragam dipajang saat pelaksanaan program penyerahan seragam sekolah gratis ya secara simbolik di SD Negeri 009 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan merealisasikan program pembagian seragam sekolah gratis sebanyak 150.000 stel kepada siswa tingkat PAUD SD SMP dan juga Satuan Pendidikan Nonformal sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi kepada masyarakat. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini dalam acara Halo RRI. Dan kami juga menunggu Anda pendengar ya, acara Halo RRI, keluhan Anda, tanggapan Anda terkait dengan layanan publik atau informasi-informasi lainnya bisa Anda sampaikan di Google Form Halo RRI yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan nantinya juga kami akan hadirkan narasumber juga, dan juga kami informasikan juga pendengar ya, kalau tadi dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan jawaban ya terkait dengan sampah yang berserakan di pintu tol Palaran. Kami saat ini juga sudah menghubungi Camat Palaran, Muhammad Dahlan. Ini masih menunggu ya, masih menunggu informasi. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya dan kami akan hadirkan untuk Anda pada Senin tanggal 20 Juli 2026. Baik, saya Deni Kartika Sari dan juga Sela Deva dan juga Bung Aidil bersama dengan tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini dalam acara Halo Halo RRI. Kami mohon maaf jika terdapat salah dan silaf kami selama kebersamaan Anda bersama kami pada pukul 9 hingga saat ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali lagi di program acara Inforama. Untuk informasi pertama pendengar, kenapa Piala Dunia ada perebutan peringkat ketiga, tapi di Euro tidak ada? Laga perebutan peringkat ketiga menjadi salah satu tradisi yang selalu hadir di Piala Dunia, meski sering dianggap sebagai pertandingan yang tidak diinginkan oleh tim yang kalah di semifinal. FIFA masih mempertahankan hingga edisi 2026 ini. Sebaiknya Euro atau Piala Eropa justru sudah menghapus pertandingan tersebut sejak tahun 1984. Keputusan itu membuat dua tim yang kalah di semifinal langsung mengakhiri turnamen tanpa harus merebutkan posisi ketiga. Lalu kenapa kedua turnamen terbesar di dunia itu memiliki kebijakan yang berbeda? Di Piala Dunia 2026, Prancis dan Inggris menjadi dua tim yang harus memainkan laga perebutan peringkat ketiga setelah sama-sama tersingkir di semifinal. Prancis kalah 0-2 dari Spanyol, sedangkan Inggris takluk dramatis 1-2 dari Argentina. Meski bukan laga perebutan trofi utama, pertandingan tersebut tetap memiliki arti penting, baik dari sisi prestis maupun keuntungan yang didapat tim pemenang. Salah satu alasan utama FIFA mempertahankan laga perebutan peringkat ketiga adalah faktor komersial. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan berita ini.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya si Ade segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
4: Mendengar setiap pro satu Sendawar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah. Salah satu alasan utama FIFA mempertahankan laga perebutan peringkat ketiga adalah faktor komersial. Setiap pertandingan tambahan di Piala Dunia memberikan pemasukan lebih besar, mulai dari penjualan tiket, hak siaran televisi, hingga pendapatan iklan. Selain itu, pendengar, pertandingan ini juga mengisi jeda waktu antara semifinal dan final, sehingga menyelenggarakan tetap memiliki laga besar yang bisa disajikan kepada penonton di seluruh dunia. Tak hanya soal bisnis, pertandingan perebutan tepat ketiga juga berdampak pada peringkat FIFA. Karena berstatus pertandingan resmi, hasil laga tersebut memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan laga uji coba. Kemenangan bisa membantu sebuah negara memperoleh tambahan poin ranking FIFA yang nantinya berpengaruh terhadap penempatan unggulan dalam undian kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia maupun Euro National League. Bagi pemain, laga ini juga menjadi kesempatan terakhir untuk mengakhiri turnamen dengan hasil positif setelah kecewa akibat gagal lolos ke final. Pemenang pertandingan juga berhak membawa pulang medali perunggu meski tidak mendapatkan trofi khusus. Tim yang finish di posisi ketiga memperoleh penghargaan tersendiri sekaligus hadiah uang yang lebih besar. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Pemenang pertandingan juga berhak membawa pulang medali perunggu. Meski tidak mendapatkan trofi khusus, tim yang finish di posisi ketiga memperoleh penghargaan tersendiri sekaligus hadiah uang yang lebih besar. FIFA memberikan hadiah sebesar $29 juta kepada tim peringkat ketiga atau $2 juta lebih dibandingkan tim yang finish di posisi ketiga yang menerima $27 juta Amerika Serikat. Sejarah pertandingan merebutkan peringkat ketiga sudah dimulai sejak Piala Dunia 1934 yang merupakan edisi kedua turnamen tersebut. Saat itu Jerman mengalahkan Australia dengan skor 3-2 untuk merebutkan posisi ketiga. Pada edisi pertama Piala Dunia tahun 1930, pertandingan tersebut belum ada. Amerika Serikat kemudian ditetapkan sebagai peringkat ketiga berdasarkan selisih gol yang lebih dibandingkan Yugoslavia. Laga perebutan tempat ketiga kembali dimainkan pada Piala Dunia 1938. Namun pertandingan itu sempat ditiadakan pada edisi 1950 karena format kompetisi menggunakan sistem grup pada babak akhir. Sejak Piala Dunia 1954 hingga sekarang, pertandingan perebutan peringkat ketiga selalu menjadi bagian dari turnamen. Selain menentukan posisi akhir, laga ini juga melahirkan sejumlah rekor bersejarah di Piala Dunia. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
3: Pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada BMKG sebut langit didominasi cuaca cerah, berawan tebal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa mayoritas kota besar di tanah air akan didominasi cuaca cerah, berawan hingga berawan tebal pada Jumat. Prakirawan cuaca BMKG, Diah Ayu Retnani di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa cuaca tersebut berpotensi muncul di Bandar Aceh, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, Malang Raya, Samarinda, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Sementara itu, Indonesia bagian timur perlu diwaspadai potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, Jayawijaya, dan kota Merauke. Sedangkan pendengar, potensi udara kabur di kota Banjarmasin dan potensi asap atau kabut di kota Ternate. Pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan membawakan informasi ada jadwal perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 Prancis versus Inggris. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: go. Kenapa ya daun warnanya hijau?
1: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.
0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, kita lanjutkan dengan informasi jadwal perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Inggris. Perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua tim unggulan yang gagal melangkah ke partai final. Timnas Prancis dijadwalkan menghadapi Timnas Inggris pada Minggu 19 Juli pukul 4 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Amerika Serikat. Sementara itu, partai final Piala Dunia 2026 akan berlangsung sehari setelahnya mempertemukan Spanyol melawan Argentina di Stadion New Jersey pada Senin 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi ini mengakhiri sesi kita pada Inforama pagi hari ini. Selanjutnya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan melanjutkan di Indonesia Sehat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar setia Pro 1 Senawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan Indonesia Sehat. Untuk informasi pertama, ada program cek kesehatan gratis. Langkah nyata pemerintah Prabowo Gibran wujudkan Indonesia Sehat. Program cek kesehatan gratis CKG sejak Indonesia merdeka baru kali ini pada masa pemerintahan Prabowo dan Gibran dilakukan. Sebagai tindak lanjut, CKG tidak hanya berfokus pada screening, tetapi lanjut memberikan pengobatan dan perawatan medis secara gratis bagi yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Cek kesehatan gratis dapat dilakukan baik untuk bayi baru lahir, balita, dewasa maupun lansia. Program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes. Hal ini, pendengar, bisa dilakukan di seluruh puskesmas di Indonesia dengan berbagai jenis screening untuk memeriksa kesehatan masyarakat. Pada saat ini, Indonesia memiliki 10.200 puskesmas yang sudah siap melaksanakan cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis yang dilakukan pada momen ulang tahun sebagai pengingat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan dan kondisi pra penyakit sebelum berkembang menjadi masalah serius.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kakak mau cari baju. Ada main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Barengan Setia Pro 1 Sendawarsa ini waktu menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Indonesia masuki era penduduk menua, lansia butuh banyak rumah sehat. Indonesia tengah menghadapi fenomena aging population dan penuaan penduduk. Badan Pusat Statistik BPS mencatat proporsi penduduk lanjut usia atau lansia kini telah melampaui 10% dari total populasi nasional. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi kelompok lansia semakin mendesak. Masih banyak lansia di wilayah perdesaan yang harus menjalani hari tua seorang diri di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Bangunan yang mulai lapuk, ventilasi yang kurang memadai hingga sanitasi yang terbatas menjadi tantangan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Dengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan informasi berikut. Lansia ya, setelah dua lagu setelah ini. Selamat mendengarkan.

0: Allahuakbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Pendengar setia Pro 100 Cendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi, Indonesia masuk ke era penduduk menua, lansia butuh banyak rumah sehat. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Merapun, Kalimantan Timur. Sejumlah warga lanjut usia di desa tersebut masih menempati rumah yang mengalami penurunan kualitas bangunan akibat usia bangunan dan keterbatasan ekonomi. Melihat kondisi itu, emiten perkebunan kelapa sawit PT Tri Putra Argo Persada TBK melalui program tanggung jawab sosial TAP untuk negeri bersama anak usahanya PT Yuda Wahana Abadi kembali menjalankan program renovasi dan sanitasi. Program tersebut berfokus pada peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui renovasi rumah agar menjadi lebih aman, sehat, nyaman, dan layak dihuni, khususnya bagi masyarakat lanjut usia. Upaya tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pentingnya rumah sehat sebagai salah satu faktor penentu kesehatan masyarakat. Melalui program fondasi renovasi tidak hanya dilakukan pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas sanitasi. Dengan demikian, rumah tidak sekadar menjadi tempat berlindung, melainkan juga ruang yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan penghuninya.

langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Kepala Desa Marapun, Lobrik John, menyambut baik pelaksanaan program tersebut karena dinilai memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Bagi para lansia, rumah bukan sekadar tempat berteduh tetapi juga ruang untuk menjalani kehidupan dengan rasa aman dan bermartabat. Kehadiran hunian yang sehat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun psikologis mereka. Melalui program Pondasi TAP untuk negeri berupa menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui peningkatan ekonomi, tetapi juga dengan menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak huni. Rumah yang layak dinilai menjadi pondasi bagi tumbuhnya keluarga yang sehat, produktif, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat juga diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, termasuk para lansia. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia, inisiatif seperti program Pondasi diharapkan dapat menginspirasi berbagai banyak perusahaan untuk berkontribusi menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: jangan jadi lagi ya. Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Dek, tolong ambilin buku kakak dong. Itu sebelah kamu.
4: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
3: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
4: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan kalah kakak sih.
3: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
4: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan

Wasit asal Slovenia, Slakovin Sik, resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol

pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rusarto.

Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Poro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Poro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, pelatihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci

New York, New Jersey, dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Fisik akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0.

Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama

petinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
1: That's true, gave me extra motivation.
2: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
1: So, really happy with it.
0: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal

0: terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
1: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
0: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: 7 minutes. We were talking about them being two teams that really have the chance.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak tim pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae, mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
0: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
0: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabluli Tililoli.
1: Resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United.

pemain melakukan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat

yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.

medali Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Qasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan, Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
0: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya portal online, nggak kayak dulu manual.
1: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nurhaidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
2: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov. Ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
1: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik.

0: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sekali lagi kami akan sampaikan siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
1: Amin. Sebagai khatib dan Ustadz Abdul Syakur yang bertugas sebagai imam.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Wa barik wa sallim.

أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. جماعة الجمعة رحمكم الله, kita berada pada bulan Safar. Setelah kita lewati bulan pertama sebagai awal tahun baru Muharram, dan kita akan menuju bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita lanjutkan semangat hijrah menuju bulan Maulid. Jamaatul Jumu'ah rahimakumullah, beredar di tengah masyarakat pemahaman bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Dalam perjalanan hidup kita di bulan Muharram, Rasulullah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyah. Setelah penaklukan kota Mekah tidak ada lagi jihad, perpindahan satu tempat ke tempat lain, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Perjuangan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta dengan niat yang tulus. Bahkan Rasulullah memberikan pengertian al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Dan ternyata memang syarat menjadi orang bertakwa bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi sekaligus juga menjauhi larangan Allah. Jamaatul Jumu'ah rahimakumullah, berkaitan pemahaman yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dalam sabda beliau berkaitan dengan bulan Safar. La ajwa wala tiara wala hamma wala safar. Tidak ada keyakinan bahwa munculnya suatu penyakit itu adalah pasti karena Allah yang menghendaki. Tidak ada suatu keyakinan bahwa petunjuk bergeraknya seorang untuk melakukan suatu perbuatan melalui seekor burung. Tidak ada keyakinan bahwa ada burung hantu yang mengeluarkan suara pada saat tertentu sehingga dia harus menghindari suatu pekerjaan kebaikan. Bahkan Rasulullah terakhir mengatakan wala safar. Tidak ada keyakinan yang menyatakan kesialan di bulan Safar. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak mau melakukan perjalanan di bulan Safar, ada yang tidak mau melakukan suatu pekerjaan tertentu karena berada di bulan Safar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, paham seperti ini oleh ulama kita Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi menolak paham jahiliyah yang menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Bahkan memang ada hadis dhaif yang beredar, akhirul arbi'a fi syahri yawmu nahsin mustamir. Setiap bulan akhir bulan jatuh pada hari Rabu adalah hari sial yang terus menerus. Lalu dikaitkan dengan ayat 19 surah Al-Qamar, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsi mustamir. Sesungguhnya kami mengirim kepada kaum Ad angin yang sangat kencang pada hari kesialan yang terus menerus.
oleh Ibnu Rajab, seorang ulama besar di Baghdad yang wafat tahun 1393 Masehi, menjadikan bulan Safar atau bulan selain bulan Safar sebagai bulan sial adalah paham yang tidak benar. Sebab semua waktu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ciri orang yang cerdas, ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, duduk atau berbaring. Mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila." Sungguh Engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wejangan beliau menyampaikan, "La tasubbud dahra fa innallaha khalaqad dahra." Riwayat lain, "La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahra." Janganlah kamu mencaci maki waktu atau masa, karena sesungguhnya Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang menciptakan masa. Fa kullu zamanin, keterangannya Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Fa kullu zamanin syaghalahu al-mu'minu bi ta'atin fa huwa zamanun mubarakun fi." Setiap saat, setiap waktu atau masa di mana seorang mukmin melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu adalah zaman, waktu, masa yang penuh berkah. "Wa kullu zamanin syaghalahu al-'abdu bi ma'siyatin fa huwa syu'ubun 'alaihi." Dan setiap masa atau waktu yang dilalui dalam kehidupan setiap orang yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kesialan. Wa fil jumlah, kesimpulannya beliau mengatakan, "La syu'uma illal ma'asi." Tidak ada kesialan kecuali adalah kemaksiatan. Oleh karena itu, seorang sufi besar Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan wejangan kepada kita dalam kitab hikamnya. Salah satu hikmah yang beliau sampaikan, "Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fihi kayumdi." Tidak ada satu tarikan nafas, keluar masuk nafas itu, kecuali di dalamnya adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Keluar masuknya nafas yang membuat kita bisa beraktivitas dan hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir seperti itulah diharapkan menggerakkan hati kita supaya memberikan semangat jihad melawan nafsu kita dengan niat yang tulus, sehingga amal yang kita lakukan pastikan adalah amal yang diridhai oleh Allah dan dilaksanakan dengan penuh ketulusan, yang kita antar nanti menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Rabiul Awal. Rasulullah juga menyampaikan, "Iza ra'a ahadukum ma yakrahu," apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan, "falyakul," hendaklah dia mengucapkan dengan membaca, "Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik." Tidak ada muncul suatu kebaikan atau kebaikan yang banyak kecuali hanya kekuatan-Mu ya Allah. Tidak akan terhindar dari kejahatan kecuali karena Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapat rahmat. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi nalayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.

فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
1: Pendengar pembahasan Marinda baru saja kita ikuti.
2: Pendengar demikian tadi siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Anda kembali bersama kami RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda

0: 1. Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sebanyak 56 pesantren di kota Samarinda akan mulai menerapkan program pesantren ramah anak. Program ini bertujuan memperkuat perlindungan bagi para santri sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahroni Pesi, mengatakan program tersebut menjadi langkah penting agar setiap pesantren memiliki sistem perlindungan anak yang jelas dan terstruktur. Dengan begitu, setiap persoalan yang terjadi di lingkungan pesantren dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Melalui program ini diharapkan budaya perlindungan anak semakin kuat di lingkungan pesantren sehingga para santri dapat belajar dan berkembang dengan rasa aman.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita mau memasuki di program acara Ragam Etnis Benua ya. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu benua, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 08 12 50 52 39 38.

0: Halo, selamat siang. Beragam etnis benua. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, ini dengan Bang Tikar Lampit ya?
1: Tikar Lampit.
0: Iya, dengan Bang Tikar Lampit. Gimana kabarnya Bang Tikar Lampit?
1: Baik kabar ini. Cerah-cerah mendung.
0: Cerah-cerah mendung. Kemarin ada hujan enggak, Bang?
1: Apa?
0: Kemarin ada hujan?
1: Enggak ada.
0: Soalnya
1: saya ini mau 2 minggu sudah enggak hujan.
0: Sudah 2 minggu ya, Bang, enggak hujan. Ya, ini sama saja di Barong nih belum hujan-hujan juga, Bang.
1: Iya.
0: Abangnya mau request lagu apa ini, Bang? Di etnis benua.
1: Lagunya Toti Tumas Luntuk.
0: Toti Tumas Luntuk.
1: Iya. Ada itu.
0: Boleh sapa salamnya ada dulu, Bang, sambil Ibnu cari lagunya, Bang.
1: Ah, sapa salam. Ya, sapa salam ini baru bangun tidur ini. sapa salamnya dari A sampai Z, dari Z kembali ke A buat Adik Mila, selamat sore bergabung. Ini bagus kah?
0: Ini Ibnu, Bang. Ini Ibnu nih.
1: Oh, Ibnu.
0: Perdana ini, Bang.
1: Selamat
0: megang
1: sore, siang menjelang sore, Ibnu. Tuhan memberkati.
0: Amin, amin, amin, amin. Ini kalau boleh tahu nih ejaannya gimana ya, Bang? Waduh. Halo, selamat siang menjelang sore, ragam etnis benua.
2: Halo.
0: Ada Bang Putra Galau nih. Gimana kabarnya Bang Putra Galau?
2: Iya, aman-aman aja nih.
0: Oh, alhamdulillah aman-aman aja nih, Bang. Aman. Gimana cuaca di tempat Bang Putra Galau ya, nih?
2: Panas, panas kok.
0: Oh, panas juga ya Bang Putra Galau?
2: Ya, panas banget kok.
0: Uma Tautan. Bang Putra Galau mau request lagu apa? Bang Putra Galau.
2: Lagu gue lagu anu apa namanya? Apa yang bungun sana? Dari Melang.
0: Bentar Bang Putra Galau, saya anu dulu.
2: Ada. Apa yang bungun sana?
0: Itu ejaannya gimana Bang Putra Galau?
2: Ada.
0: Ape?
2: Apa bungan jana?
0: Bungan jana. Sambil Ibnu cari, boleh sapa salamnya Bang?
2: Salamnya buat Bang Gio, buat Cikal Lampit, buat Erni, buat Ani Ongko, buat Bang Philip, buat Bang Kosut, buat Bang Haji, buat apa namanya Dalia, buat Rosi, buat Siska, Eti, Yayo, Kabut Biru, semuanya dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z ya, Bang.
2: Iya. Itu aja, Mas Siang.
0: Selamat siang kembali. Buat para pendengar, jikalau Ibnu masih ada kesalahan ya di khususnya di etnis benua ya, boleh dikasih tahu. Soalnya kadang untuk bahasa dan ejaan berbeda ya. Ini Ibnu juga sedang belajar. Halo, selamat siang menjelang sore, Bang Putra Rantau.
3: Halo, selamat Merian.
0: Selamat. Gimana Bang, kabarnya Bang?
3: Lagunya Duda Elo Jana.
0: Duda Elo Jana.
3: Iya.
0: Siapa salamnya Bang?
3: Salamnya pokoknya siapa tuh tadi tuh anu?
0: Si Bang Putra Galau.
3: Ya, untuk Putra Galau. Itu untuk Putra Topi Mani, untuk Putra Batang Malang di Sendawar. Jadi dengan yang lain-lain, mana kaminya putra apa tuh? kami yang duda cari janda kan.
0: Mm-hmm.
3: Ha, itu sama-sama aja kan busu. Etam sama duda cari janda. Siapa tahu adanya keliru-keliru melihat etam ni tu di pinggir jalan ni ya. Itu aja dulu. Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.38 menit. Kembali kita buka attention di Bro di etnis benua ya. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu benua, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 23 938.

Ada dari Putra Lawa minta diputar lagu Pemantan Muntih dari Ranjani untuk semua pendengar RRI Sendawa dari A sampai Z untuk penyiarnya. Terima kasih dari Bang Putra Lawa.

0: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang.
0: Ini ada Bang Nur Alam. Selamat siang Bang Nur Alam. Salam kenal Bang Nur Alam ya.
1: Oke.
0: Bang Nur Alam ingin request lagu apa, Bang?
1: Lagu Poyak Turi.
0: Gimana, Bang?
1: Poyak Turi.
0: Poyak Tiri.
1: Iya.
0: Poyak Turi. Oke, siapa salamnya dulu, Bang?
1: Ya, buat semua-muanya yang monitor.
0: Buat semua-muanya saja yang monitor. Terus terputus ini. Ada Bang, siapa tadi? Bang Nur Alam ya, lagunya telah kita tampung. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Halo, selamat siang.
0: Dengan Mbak siapa ini? Di mana?
2: Hah?
0: Ini dengan Mbak siapa?
2: Mbak Erni.
0: Mbak Erni. Oh, Bunda Erni.
2: Ya, tapi nomor ini nomor punya Om.
0: Oh.
2: Aku masih bosek ini.
0: Oke, oke, Bunda Erni. Bunda Erni mau request lagu apa nih, Bunda?
2: Mau minta lagu apa namanya? Cerita Isin Dasa aja.
0: Cerita
2: Nain Hasyim Kemarau, minta lagu Cerita Cerita Isin Dasa.
0: Isin Dasa, Bunda.
2: Ya, cerita.
0: Boleh siapa salamnya, Bunda? Sambil Ibnu ya, cari lagunya dulu, Bunda.
2: Salamnya buat teman jantan itu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Adik Mila juga keluarganya, mudah-mudahan sehat selalu. Ananda Andresiung juga, Putra Banjar juga, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Mbak Epi, Mbak Yayu juga, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Ada Angsa Putih, Putra Jagat, Bang Bio, Adik Putra Khusus juga, semoga sehat selalu. Barang keluarganya di Ombau Asa, ada Edi Permana, Mbak Ani juga, semoga sehat selalu, ditunggu gabungannya. Ada Lina, ada Adik Maya di apa namanya, di Berau sana. Mudah-mudahan Adik Maya cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Tetap semangat Adik Maya, jangan lupa makan minum walaupun pilek tuh. Minum itu pagi-pagi, siang minum air hangat aja Adik Maya. Air hangat tanpa gula, minum pagi siang tuh, coba-coba apa tahu cepat sembuh.
0: Enggak.
2: Ya, kita doa yang terbaik lah. Mudah-mudahan Adik Maya cepat sembuh aja.
0: Amin, Bunda.
2: Kayaknya buat Putri Pasir juga ditunggu gabungannya. Putra Galau, Putri Galau juga semoga sehat selalu. Buat semuanya aja, ah.
0: Buat semua semua.
2: Tanpa terkecuali, semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya. Buat Abang, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin, Bunda.
2: Kalau pulang nanti hati-hati, Bang ya.
0: Iya, Bunda.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Bunda. Baik, kita perlu menunggu lama-lama. Langsung saja kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: lahirlah duda elo janda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 13.56 waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir mengakhiri jumpa kita di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 17 Juli 2026.
1: Minyak, terus telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula, itu turun semua.
2: Kebetulan dapat info ada job fair di sini, jadi kita mau cari-cari kerja. Kebetulan juga lagi mengikuti kursus juga kan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang, pemerintah kota Samarinda bersama Perumbulok memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan. Stok beras dan minyak goreng dipastikan tersedia, sementara harga kebutuhan pokok lainnya masih terkendali. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah kota Samarinda bersama Perumbulok memastikan stok beras dan kebutuhan pokok di kota tepian dalam kondisi aman. Usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik distribusi bahan pokok, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan harga sejumlah komoditas penting masih relatif stabil. Meski ada potensi kenaikan harga telur seiring kembali berjalannya program makan bergizi gratis, namun Saifuddin memastikan kondisi saat ini masih terkendali dan inflasi tetap berada pada level normal.
1: Minyak, terus telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula, iya kan? Itu turun semua. Tapi ya alhamdulillah dengan agenda turun ini inflasi terkendali. Masih di ambang batas karena 0,1 sekian.
3: Selain memantau harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan bersama Perumbulok. Asisten manajer pemasaran Perumbulok Samarinda, Rizky, mengatakan stok beras saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Sementara stok minyak kita juga masih mencukupi untuk 1 hingga 2 bulan mendatang.
4: Tapi untuk 3 bulan ke depan untuk program ini jalan.
5: Aman aja Pak, karena kita roll over terus stoknya insya Allah aman. Kita saling melengkapi lah, maksudnya kalaupun misalnya di sini kurang ya daerah lain ke cover. Jadi kita saling cover sih. Ya. Minyak kebutuhan aman sih Pak untuk 1-2 bulan ke depan masih aman. Karena dia kita itu difokuskan ke pasar SP2KP pencatatannya.
3: Meski kondisi masih aman, pemerintah kota Samarinda bersama Bulog akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi bahan pokok. Langkah ini dilakukan agar pasokan tetap terjaga, inflasi terkendali, serta masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang stabil. RRI Samarinda, Celadeva melaporkan.
0: Pelaksanaan Job Market Fair atau JMF 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berakhir sukses. Bursa kerja Akbar yang berlangsung selama 2 hari ini berhasil menyedot antusiasme ribuan pencari kerja lokal. Berikut laporannya.
6: Pelaksanaan Job Market Fair atau JMF 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan di BSD Cedong telah berakhir. Bursa kerja Akbar yang berlangsung selama 2 hari ini berhasil menyedot antusiasme ribuan pencari kerja lokal. Tercatat sebanyak 87 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 2.085 lowongan pekerjaan dari 69 jenis jabatan. Pemerintah Kota Balikpapan menaruh harapan besar pada ajang ini untuk menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini berada di angka 5,8%. Targetnya gelaran ini mampu menyerap minimal 1.000 tenaga kerja baru. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Adamin Siregar.
7: Nah, kalau kita lihat secara umum ada 9. Yang pertama tentu di perdagangan ya. Habis itu mekanik, ada juga kuliner, dan ada juga administrasi, dan ada juga kolektor, nah, termasuk juga di kesehatan dan pengajar. Kita harapkan bisa terserap di atas 50%.
6: Sementara itu, para peserta pencari kerja Job Fair 2026, Rani dan Azuraya Datul, mengatakan hal yang sama. Mereka mengapresiasi dengan adanya kegiatan Job Fair yang diadakan oleh pemerintah Kota Balikpapan dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan masing-masing.
8: Mau cari kerja sih? Iya,
2: Terus karena di sini kan kebetulan dapat info ada job fair di sini, jadi kita mau cari-cari kerja. Kebetulan juga lagi mengikuti kursus juga kan. Dan semoga bisa cepat dapat kerja yang sesuai saya inginkan.
8: Mungkin sesuai sama kemampuan saya, yaitu komputer, jadi mungkin di admin sih.
6: Dalam ajang ini terdapat 5 perusahaan dengan pelamar terbanyak yang dipimpin oleh IP Migas Kalimantan dengan 167 pelamar. Selain interaksi langsung dengan HRD, Disnaker Balikpapan juga membuka layanan terpadu pembuatan kartu tanda pencari kerja atau AK1 secara instan di lokasi kegiatan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemandangan sampah yang berserakan di sekitar pintu tol Palaran menjadi perhatian masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengajak seluruh warga untuk lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di kawasan pintu tol Palaran, baik saat memasuki maupun keluar dari ruas tol. Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Zainal Abidin, menyampaikan himbauan tersebut menanggapi keluhan masyarakat terkait sampah yang berserakan di sekitar pintu tol Palaran.
10: Kami menghimbau pada masyarakat, pada umumnya Kota Samarinda, agar supaya yang baik yang memasuki tol maupun yang keluar dari tol jangan membuang sampahnya ke jalan atau disimpan dulu. Kenyataannya kan biasa kan begitu ya, pihak yang pertama. Yang kedua, memang pada dasarnya kita ada kerjasama baik itu dengan kecamatan, kelurahan maupun RT setempat. Jujur aja daerah situ kan ada yang mungkin juga harus daripada kecamatan. Tidak apapun alasannya, mungkin di penyapunya belum sampai ke sana. Sebenarnya petugasnya sebenarnya ada, tapi bukan di jalur situ itu, ada di jalur 2 yang mau menuju ke tol itu.
9: Dia menjelaskan di kawasan tersebut memang terdapat petugas kebersihan, namun area kerja petugas tidak berada tepat di pintu tol, sehingga penanganan sampah di lokasi tersebut memiliki pembagian wilayah kerja tersendiri. Menurutnya, pengelolaan petugas kebersihan telah dikoordinasikan melalui kerjasama antara DLH Kota Samarinda dan pihak kecamatan. Karena itu, pengaturan personil di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga kawasan pintu tol Palaran tetap bersih dan nyaman bagi pengguna jalan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Koperasi Berdaya Sejahtera Mandiri dan UMKM Center Kaubun Kutai Timur terus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendampingan dan perluasan akses pasar, salah satunya dengan merangkul pelaku usaha kecil yang didominasi perempuan di wilayah Kaubun dan sekitarnya. Kita simak laporannya.
11: Di tengah ketatnya persaingan pasar, para perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur terus berupaya mempertahankan usahanya. Salah satu penopang mereka adalah Koperasi Berdaya Sejahtera Mandiri atau Bersama UMKM Center Kaubun yang memberikan pendampingan mulai dari produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Koperasi binaan PT Ganda Alam Makmur atau GAM menjadi wadah bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kaubun, Sempayau, dan Pangadan untuk mengembangkan usaha sekaligus memperluas akses pasar. Melalui konsep smart agregator, koperasi tidak hanya membantu menjual produk anggotanya, tetapi juga melakukan kurasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Bendahara Koperasi Bersama, Surtini Eka Saputri, mengatakan, sebagian besar pelaku UMKM yang tergabung merupakan perempuan yang mengandalkan usaha rumahan sebagai sumber penghasilan keluarga. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya menghasilkan produk, tetapi juga bagaimana produk tersebut mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
12: Nama saya Surtini Eka Saputri, saya owner dari Putri Bakery. Saat ini diberikan amanah sebagai bendahara di Koperasi Bersama teman-teman pelaku usaha. Sebenarnya kami nggak membatasi ya Pak ya, yang untuk bergabung di Koperasi Bersama ini. Jadi ada dari Sampir, ada dari Kobun, ada dari Kaliorang. Jadi mana-mana teman-teman yang ingin maju bersama punya tujuan bersama, silahkan bergabung di koperasi. Baik saya maupun teman-teman UKM yang lain betul-betul sangat terbantu sekali dengan bergabung di koperasi bersama ini. Karena dalam koperasi ini selain produk kita itu juga dipasarkan oleh koperasi, tetapi juga diajarkan banyak hal. Dari misalnya awal proses diajar juga Pak membuat produk, kemudian ada menghitung HPP, diajarin juga bagaimana cara mempromosikannya, diajarin manajemen keuangannya. Jadi sangat kompleks dan itu diimplementasikan di dalam usaha kami masing-masing dan itu terlihat perkembangannya cukup signifikan. Itu sangat bermanfaat bagi kehidupan perekonomian dari anggotanya.
11: Adelia, karyawan Koperasi Bersama, mengatakan produk yang dipasarkan merupakan hasil olahan para pelaku UMKM di Kaubun dan sekitarnya. Beragam produk tersebut didominasi makanan dan minuman olahan yang telah dikemas sebagai barang jadi dengan ciri khas Kabupaten Kutai Timur.
13: Buat ikan sempayau, untir-untir, ini khas Kaubun juga. Ini kita juga ada keripik pisang Kaubun, ini ori, dan ini juga ada yang rasa balado. Kita juga ada keripik pisang tanggung, ini khas Kaubun juga. Dari serbuk jahe, mulai dari ukuran besar, kecil, dan sedang. Dan kita juga ada berbagai taper sambal-sambalan, mulai dari sambal bawang dan sambal teri. Dan kita juga ada berbagai produk, mulai dari kaos, oleh-oleh, khas Kaubun.
11: Menurut Adelia, sebelum dipasarkan, setiap produk terlebih dahulu melalui proses kurasi untuk memastikan kualitas, kemasan, dan kelayakan jual. Dengan demikian, produk yang masuk ke pasar maupun ke perusahaan telah memenuhi standar yang diharapkan konsumen. Dari Kaubun, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Team Enhancing Access to Benefit While Lowering Emission atau Enable mendukung Mahakam Ulu memperluas manfaat program pengurangan emisi bagi seluruh masyarakat di desa perbatasan. Berikut laporannya.
14: Tim Kemitraan Enable mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu memperoleh manfaat yang adil dari pelaksanaan program pengurangan emisi. Konsep tersebut dirancang untuk mengintegrasikan upaya perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan berbasis ekonomi berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program di Mahakam Ulu, Enable mendorong keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mengembangkan kegiatan yang mampu menekan emisi sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan kondisi wilayah setempat. Project Team Leader Enable Kemitraan, Ade Siti Barokah mengatakan, program ini bertujuan memastikan setiap kegiatan yang dikembangkan tidak menghasilkan emisi yang berdampak terhadap lingkungan. Selain itu, program juga mendukung praktik dan tradisi masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun selama memiliki nilai ekonomi dan dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai potensi ekonomi ramah lingkungan menjadi fokus pengembangan dalam program tersebut, di antaranya budidaya madu hutan, penghijauan, pengembangan perkebunan kakao, kopi, serta komoditas lainnya yang sesuai dengan potensi lokal. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengurangi fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan penyangga kehidupan.
15: Memang program pengurangan emisi itu kan intinya adalah memastikan kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan emisi, gitu ya. Tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi itu kan amat sangat banyak, dan justru itu kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, ya, livelihood, ya, atau pengembangan ekonomi misalnya. Itu juga cukup banyak, misalnya apakah budidaya madu hutan, penghijauan gitu ya, penanaman hutan, penanaman pohon gitu ya, memperkuat sumber daya lokal gitu ya, misalnya kakao ya, kemudian mungkin ada kopi.
14: Dukungan Enable di Mahakam Ulu menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi program pengurangan emisi di Kalimantan Timur melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Program ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan rendah karbon yang memberikan manfaat lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur menegaskan komitmen membangun tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan anggaran cabang olahraga. Berikut laporannya.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan pembenahan tata kelola organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan organisasi prestasi. Salah satu yang disiapkan adalah penerapan sistem digital untuk mengawasi pengelolaan anggaran seluruh cabang olahraga. Melalui sistem tersebut, setiap cabor dapat mengelola dan memantau penggunaan anggarannya secara mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Selain memperkuat transparansi, sistem ini juga diharapkan mampu mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana pembinaan atlet. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur Andri Syahrum mengatakan, sistem digital yang tengah disiapkan tetap mengedepankan keamanan data. Menurutnya, setiap cabor hanya dapat mengakses laporan keuangannya sendiri, sehingga kerahasiaan informasi tetap terjaga, namun proses pengawasan menjadi lebih efektif.
17: Bahwa uang yang dapat bantuan dari dana dari KONI untuk cabor dapatnya sekian, jadi dari situ mereka udah tahu. Oh ini digunain sama pengurus buat ini. Nah kalau itu ada yang tidak sesuai, mereka kan bisa langsung komplain ke pengurusnya atau ke pelatihnya. Dan pelatih pun udah ngeliat. Dan itu masing-masing cabor tidak bisa mengakses. Jadi cabor A misalnya dia hanya mengakses keuangan mereka. Cabor B juga hanya sebatas keuangan mereka. Tapi masing-masing nggak terbuka lah ya buat masing-masing cabor yang lain
18: dan bisa mengakses cabor lain.
16: Kedepan, sistem digital tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja cabang olahraga. Melalui pengelolaan yang semakin transparan dan terukur, KONI Kalimantan Timur berharap pembinaan atlet dapat berjalan lebih optimal sekaligus memperkuat target peningkatan prestasi pada berbagai ajang olahraga nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Mempunyai komposisi pemain berkualitas, pengurus akuatik Paser secara realistis menargetkan 10 keping emas menatap Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
19: Sebagai tuan rumah penyelenggara pekan olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, pengurus akuatik Kabupaten Paser terus memantau progres persiapan atlet terbaiknya agar bisa sukses meraih target medali yang diinginkan. Meski perhelatan tersebut kurang dalam 5 bulan lagi akan terselenggara, namun tidak menjadi persoalan bagi perenang Bumi Daya Taka karena komposisi perenang sudah masuk dalam program pelatihan. Pada multi-event November mendatang, Sekretaris Umum Akuatik Paser Fadul Holik menyebut bakal ada 38 nomor yang dipertandingkan. Dari jumlah nomor tersebut, sementara ada 10 perenang Paser yang dipastikan siap turun bertanding. Atlet tersebut dikatakan Fadul sudah menjalani program pelatihan, bahkan diberangkatkan pada kejuaraan nasional yang lalu dan yang pernah menjuarai Asian Games.
20: Total kelas kami kemarin pada saat koordinasi dengan KONI Kabupaten Paser dan Dispora, dari 40 kelas itu akhirnya kami finally itu melaksanakan 38 nomor tanding. 38 nomor ini, kalau akuatik Kabupaten Paser itu, insya Allah kami itu cabur yang realistis antara apa yang bisa kami lakukan dan apa yang prestasi yang bisa kami berikan. Kami itu realistis terhadap itu. Artinya kami nggak muluk-muluk, kami menurunkan kalau finally atlet akuatik Kabupaten Paser itu yang sudah final itu 10 orang, tapi kami insya Allah akan menurunkan 15 orang.
19: Melihat komposisi atlet yang ada, Fadul secara realistis optimis setidaknya bisa mengantongi 10 keping emas untuk kontingen Paser di Porprov nanti. Hanya saja yang menjadi fokus lain pengurus cabur yakni pelaksanaan teknis pertandingan, yakni persoalan wasit dan juri akuatik di Porprov nanti. Fadul yang juga dipercaya sebagai ketua pelaksana Porprov Renang menerangkan untuk wasit juri yang turun nanti harus bersertifikasi sehingga pengurus mengambil langkah awal dengan menggelar pelatihan.
20: Yang pertama dari segi penjurian, karena pemerintah itu mengharuskan bahwa juri wasit yang akan turun di Porprov 2026 itu harus sertifikasi. Makanya kami bikin kemarin kegiatan pelatihan wasit, sertifikasi D. Nah, pelatihan ini diikuti seluruh juri wasit yang akan diturunkan di Porprov nanti. Mereka langsung kita magangkan di Paser Open. Nah, jadi memang sengaja kita pilih pelatihan ini supaya mereka itu langsung bisa ngerti, lebih paham tentang bagaimana, karena ini kan lumayan besar nih kegiatan ini kan, jadi menambah pengetahuan dan menambah pengalaman.
19: Fadlul menerangkan semua perangkat juri wasit ini dari technical delegate yang digunakan untuk Pasir Open dengan sertifikasi internasional. Nantinya akan kembali digunakan pada pelaksanaan pertandingan di Pekan Olahraga Provinsi ke-8. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda bersama Perumbulok memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan. Pelaksanaan Job Market Fair atau JMF 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berakhir sukses. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengan menyatakan

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi nih pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Ayu Andini dengan judul Janur Kuning. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai pembuka kita di Pro Dangdut pada sore hari ini. Ada Janur Kuning dari Ayu Andini. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Oke, baik, sudah ada 9304 yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Erni nih. Gimana sore hari ini Bunda Erni kabarnya?
1: Di sini nih sehat Bunda.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya panas.
0: Cuaca panas.
1: Lagunya aku mau minta diputar Hitam Manis Kulitnya.
0: Hitam Manis Versi Kulitnya. Cowok, ya. Oke, siap dicarikan Bunda. Sapa salamnya silakan.
1: Ya, aku pinjam jalur dulu sebentar.
0: Silakan Bunda.
1: Sapa salamnya buat adik Maya, semoga cepat sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga di sana. Buat adik Mila juga semoga sehat keluarga di sana juga.
0: Amin.
1: Ada Taman John, Mbak Edi, Mbak Yayu, Putra Jagat, Angga Putih, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ada Bang Bio, semoga sehat selalu Bang Bio, ditunggu gabungannya. Terus ada adik Putra Kusut, semoga tetap sehat ya Putra Kusut. Di Om Bau Asa, semoga sehat keluarga di sana. Ada Edi Permana, ada Bang Zuhari Mentari, semoga sehat semuanya. Putra Galau, Putra Galau juga Bang Semut, Bang Haji, Bang Sili, Putra Lawa, anak Nda Andre Kulung juga semoga sehat selalu bareng keluarga di sana. Putra Banjar, siapa lagi ini? Ada Sri Pasir, Dek Ani juga semoga sehat selalu, Mbak Lina. Kayaknya buat semua semuanya aja. Ada lagunya bang.
0: Lagunya ada dari Imam S. Arifin, Hitam Manis nih Bunda.
1: Ditunggu lagunya. Buat abang semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di rumah. Pulang nanti hati-hati bang ya.
0: Siap Bunda.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke siap. Selamat sore kembali untuk telepon pertama kita ada Bunda Erni ya. Pendengar menteri puterin lagunya Imam S. Arifin dengan judul Hitam Manis. Di belakang Bunda Erni ada Putra Kusut di Ombau nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
2: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus.
0: Cuaca?
2: Cuacanya menyala. Juga sama kayak di Balo.
0: Ya, panas. Nih, ya.
2: Tadi tuh ke hutan cari ikan, tapi sungainya masih besar. Aduh, satu pun aku gak dapat. Semuanya kami pulang. Kami 10 orang kah tadi itu.
0: Dikira
2: ya, gak ada dapat ya. Sama sekali. Sungainya masih besar. Mau mendanau tadi tuh.
0: Nggak jalan.
2: Ya, lagunya di ujung kerinduan.
0: Di ujung kerinduan, langganan nih. Sapa salamnya silakan.
2: Ya, salamnya untuk Bunda Erni tadi. Terima kasih ya Bunda sudah menyapa Putra Kusut. Semoga kakak Bunda Erni sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Umur panjang, murah rezeki.
0: Amin.
2: Dimudahkan dalam segala usaha dan pekerjaan. Mbak Aninya juga ditunggu gabungannya di siang, di sore hari ini. Semoga juga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Kalau ada salah dan kata selama ini Bang Bagus bersama teman-teman Putra Kusut minta maaf.
0: Aman.
2: Ya, semoga semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Semoga pendengar RRI pada hari ini semuanya sehat selalu.
0: Amin.
2: Sekian dan terima kasih Bang Bagus. Selamat sore.
0: Oke siap, selamat sore kembali buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Minta diputerin lagu langganan tuh di ujung kerinduan dari Ida Laila. Di belakang Bang Putra Kusut ada Cibi nih di Muara Jawa. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Cibi di Muara Jawa?
3: Baik nih Kak, lumayan lebih panas.
0: Cuaca di Muara Jawa gimana panas nih?
3: Cuacanya panas.
0: Cuacanya panas, salah.
3: Kalau di sana gimana?
0: Di sini panas menyala juga nih cuacanya.
3: Aduh.
0: Mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Mutiara dari Pusat Muka Petirin Bajo.
0: Mutiara?
3: Iya.
0: Mutiara dari?
3: Dari Pusat Muka.
0: Mutiara dari mana sebentar ya, dicarikan.
3: Penempelan ya.
0: Silakan. Sambil menunggu.
3: Malam ini buat bentar RW tadi menit sore ada Peter Pilip, ada Petra Tibur, ada Mak Luna, ada bentar itu, ada bentar Lina, ada Desikaran, ada bentar Resi, ada bentar Bambu, Petra Rantar, ada Cici, ada Bejen juga, ada Tiri Asmara, ada Mbak Rina, ada Mbak Bulan, pokoknya ada Kak Andra juga di sini, jadinya dari apa saja tadi. Lagunya ada nggak Kak?
0: Dari Ajeng Febria ya?
3: Novi Sasmita.
0: Dari siapa?
3: Novi Sasmita.
0: Dari Novi?
3: Iya, Novi Sasmita.
0: Oke, kita coba oke, ada nih dari Novi Sasmita. Kita coba.
3: Ya, ini Abang Bagus ya?
0: Betul, dengan Bang Bagus di sini.
3: Bang Bagus dalam beberapa lalu.
0: Amin.
3: Lalu kalau pulang ngapain itu? Semangat Bang.
0: Siap. Semangat
3: motor.
0: Selamat sore kembali ya buat Kak Cibi yang ada di Muara Jawa ya. Cuacanya panas merata nih di sore hari ini pendengar. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam produk kita pada sore hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Imam S. Arifin, Hitam Manis. Selamat mendengarkan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Hitam Manis dari Imam S. Arifin dan juga di ujung Kerinduan dari Ida Laila. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Oke, baik, sudah ada Putra Rantau yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terputus ya untuk Putra Rantau. Bisa dicoba kembali di 08125053938. Lalu selanjutnya ada Tikar Lampit di Ikea nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Tikar Lampit?
1: Baik, di sini. Di sini panas.
0: Cuaca panas merata nih. Mau request lagu apa nih?
1: Sudah mau 2 minggu ada hujan ini.
0: Nah, itu sudah. Lagunya apa?
1: Hah?
0: Mau request lagu apa?
1: Lagu dari Najib.
0: Judulnya?
1: Aku Termiskin di Dunia.
0: Aku termiskin di dunia. Dicarikan sampai.
1: Iya, makanya kemarin-kemarin ada orang yang menawarkan diri, aku enggak berani.
0: Kenapa tuh?
1: Bukan apa enggak berani, karena ya itulah kehidupan kayak yang lagu yang kuinginkan itu.
0: Semangat intinya. Dari Hamdan Hamdan ATT nih.
1: Hamdan?
0: Iya, Hamdan ATT dia.
1: Oh iya ya.
0: Oke, lanjut sapa salamnya silakan.
1: Ya. Ya, sapa salamnya buat Putra Kusut, selamat sore. Jangan kusut-kusut tiwas kamu, bisa enggak jadi sama ya yang kamu dulu. Jadi kusutlah sekarang.
0: Ah, itu tuh.
1: Buat siapa? Mbak Erni, buat Putra Jagat. Buat Putra Andre Kuyung ini, dia sudah banyak teman, enggak mau dia gabung dengan kita.
0: Ditunggu tuh gabungannya.
1: Buat Putra Banjar, Putra Kutai, Putra Kaili, buat Mbak Yayu, Mbak Eti di Penajam, selamat sore. Ini orang-orang Palu enggak ada kah gabung?
0: Belum ada nih, ditunggu tuh gabungannya tuh.
1: Ya buat semua-muanya ini sedang nusuk-nusuk lagi.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Bagus, selamat sore. Tuhan memberkati.
0: Selamat sore kembali buat Tikar Lampit yang ada di KAI ya. Minta diputerin lagunya Hamdan ATT yang berjudul Termiskin di Dunia tuh mendengar. Di belakang Tikar Lampit ada Bang Andre Kuyung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, ya. Gimana kabarnya nih Bang Andre?
2: Alhamdulillah hari ini. Oke, lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
2: Curang aja dari Bunda Rita nih, Rek.
0: Curang dari Bunda Rita.
2: Oke, buat semua Tikar Lampit tadi, aduh. Mudah-mudahan juga sehat ini. Buat adik Cidi juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya di Muara Jawa ya. Buat Kak Putra Kusut alias Kak Putra Ujung Kerinduan ya, hari-harinya kerinduan mungkin ada diimpikan tuh. Kasihan Kak Putra Kusut. Diganti namanya Putra Ujung Kerinduan. Mantap. Oke, buat adik Eti Benajem juga nih, buat adik Maya di Berau, mudah juga sehat bersama keluarga di sana. Buat Mama Erni tadi ya, mudah juga sehat bersama ayah Anda. Buat ayahnya Idris juga nih, bersama adikku, mudah juga sehat di sana ya. Buat ini juga nih, buat adikku terduing atau Adinda Putri, lama ya nggak barang nelpon. Mudah-mudahan juga sehat bersama mama, bersama yayanya di sana ya. Buat adik ini, Siska di Kota Bangun, mudah-mudahan juga sehat bersama anandanya ya. Buat adik Cibi tadi ya, lama nih, nggak pernah nelpon juga. Ini ya, buat adik Cindy ya, adik suaminya, lama ya. Nggak pernah nelpon-nelpon lagi, mungkin bekerja dia ya. Buat adik Cindy atau siapa lupa aku. Buat semuanya deh, sayang.
0: Oke, siap.
2: HP. Aku tunggu lagunya. Oke, selamat sore. Selamat bekerja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali buat Bang Andre Kuyung ya. Minta diputerin lagunya Bunda Rita Sugiarto yang berjudul Curang untuk pendengar. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812505239 38.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, sudah ada Bang Edi Permana di Gunung Sari ini pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut,
0: Storing nih, gimana kabarnya Bang Edi Permana?
1: Kabarnya baik.
0: Cuaca di Gunung Sari gimana nih?
1: Cuacanya panas.
0: Panas juga di Gunung Sari ya. Mau request lagu apa nih Bang Edi Permana?
1: Bentar dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Ini ingat nomornya.
0: Aman?
1: Cinta berawan, carikan.
0: Cinta berawan, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Ya, sapa salamnya. Ya, terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali buat Bang Edi Permana yang ada di Gunung Sari ya pendengar. Cuaca panas semerata sampai ke Gunung Sari ini di sore hari ini juga pendengar ya. Dan Bang Edi tadi minta diputerin lagunya Bunda Rita Sugiarto ya, Cinta Berawan. Dan sudah tiga penelpon lagi nih pendengar yang bergabung di sesi kedua ini, yang itu artinya kita hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari siapa nih, Sasmita ya, Mutiara, dan selamat mendengarkan.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Mutiara ya dari Novi Sasmita, dan juga Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938. Oke, baik, sudah ada Bang Mikel nih yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut rumah kita.
3: Ya, gimana kabarnya nih Bang Mikel?
4: Kabarnya gimana nih?
3: Kabarnya diriku baik selalu ini. Gimana dirimu?
4: Kabarku selalu bahagia dan ceria.
3: Oke, siap. Mantap dah kalau gitu. Mau request lagu apa nih Bang Mikel?
4: Aku lagi di kampung nih, jadi enggak monitor, cuma meraba-raba aja.
3: Mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Cintaku Istimewa.
3: Cintaku Istimewa untuk siapa tuh, Bang Mikel?
4: Untuk yang merasa aja.
3: Untuk yang merasa aja. Sapa salam ya.
4: Lakukannya buat semuanya aja deh.
3: Dari asal-asal aja.
4: Ya. Ada temannya tuh, Bang Bagus.
3: Siapa tuh?
4: Panggil aja.
3: Halo.
5: Halo.
3: Iya, dengan siapa?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan nama Rico di Porto.
3: Rico?
5: Ya, di Porto.
3: Di mana?
5: Di Porto.
3: Di Porto. Oke. Okay.
5: Porto alias Tepian Ula.
3: Di Tepian Ula. Cuaca di Tepian Ula gimana nih sore hari ini?
5: Cuacanya kayaknya nih
3: cerah aja. Mau request lagu apa nih Bang Rico?
5: Lagunya dari Misteri Dua Dunia. Lagunya Satu Penderitaan.
3: Gimana?
5: Lagunya Misteri Dua Dunia. Penderitaan ada kah?
3: Penderitaan dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
5: Ini kalau boleh informasi, kenapa suaranya ini pecah-pecah kalau nelfon ini Bang Bagus?
3: Mungkin suaranya karena
5: kayak
3: karena
5: apa itu
3: karena jaringan kemungkinan.
5: Suaranya kayaknya pecah. Oke, salam-salamnya nih buat Mbak Gibi. Salam sombong aja. Bapak Mikael, terima kasih atas apa gendongannya. Buat Putra Kita, Putra Banjar, Putra Khusus. Buat apa lagi ya? Buat Bunda Rosi. Pokoknya buat semuanya aja. warga Porto nih, salam hormat semuanya.
3: Oke, okay, siap.
5: Lagunya ada kah?
3: Lagunya kita masih coba carikan nih. Kita
5: okay.
3: Ada nih, ha, kita downloadkan nih.
5: Oke, oke. Ya buat almarhumah ibunda, lagu kenangan ibunda kayaknya itu. Aduh, suaranya pecah betul bang Mika. Suaranya nih, bagus. Salamnya buat semuanya aja. Buat Bang Bagus, terima kasih. Buat Bang Mikael, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Riko ya, dan juga Bang Mikael udah mendengar. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Oke, baik, ada putra rantau nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo.
6: Halo, selamat merian.
3: Selamat merian, kayak apa kabarnya nih?
6: Ini hari ini gadis janda.
3: Kenapa tuh gadis janda?
6: Ya, malam tadi itu hujannya lebat, mencapai mau karam hujan tuh.
3: Siangnya panas.
6: Tahu di dalam itu kemana malam tadi?
3: Di sini aman sih, tidak ada hujan nih tadi malam.
6: Oh iya, di sini hujan malam tadi udah hujan siang ini. Ya, ini menemui lah. Biar panas-panas dulu nih. Ya, lagunya gadis ataupun janda aja sudah.
3: Gadis ataupun
6: janda. Sesuai dengan hari ini gadis janda nih. Ya, tapannya laki bini tua muda. Mandi ada kecuali di darat maupun di ujung-ujung kampung di seberang Edi Purnama. Mana tadi sudah tamat di? Ya, kamu belum tamat kan tamat. Yang di ulu makam maupun di hilir makam itu segala rata. Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya buat putra Amuyo, putra rantau ya. Dan pendengar sudah 3 penelpon yang bergabung ya di sesi ini, yang itu artinya kembali kita hadirkan 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Oke, baik pendengar, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 55 ya. Yang itu artinya sesaat lagi akan kita akhiri Pro Dangdut pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop! Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
4: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
5: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ekonomi digital ya, yang dimana akan kami sampaikan informasi-informasi terkait ekonomi digital ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Si Dekra jadi etalase digital produk kerajinan unggulan Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menghadirkan sistem informasi digitalisasi ekonomi dan kerajinan rakyat atau SITIKRA sebagai etalase digital untuk mempromosikan produk kerajinan dan ekonomi kreatif daerah. Inovasi berbasis web tersebut lahir dari keprihatinan atas sulitnya menemukan produk khas Tanjung Pinang di marketplace pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan gagasan SITIKRA berawal dari ketika dirinya mencari tanjak khas Tanjung Pinang di marketplace. Namun pendengar, produk yang muncul justru berasal dari daerah lain sehingga mendorong lahirnya platform yang menghimpun produk unggulan daerah dalam satu wadah resmi. Menurutnya, selama ini pemasaran produk kerajinan unggulan Tanjung Pinang masih bergantung pada bazar, pameran, maupun kegiatan pemerintah. Kondisi tersebut membuat penjualan belum berlangsung secara berkelanjutan dan produk lokal kesulitan bersaing dengan produk dari luar daerah. Melalui SITIKRA, produk yang telah lolos kurasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Tanjung Pinang ditampilkan dalam katalog digital lengkap dengan profil pengrajin. Masyarakat dapat melihat informasi produk dan langsung menghubungi pengrajin melalui WhatsApp untuk melakukan transaksi tanpa perantara. Saat ini pendengar, sekitar 10 pengrajin telah bergabung dalam platform tersebut setelah melalui proses kurasi Dekranasda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
4: Melalui Sidekra, pendengar, produk yang telah lolos akurasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Kota Tanjung Pinang ditampilkan dalam katalog digital lengkap dengan profil pengrajin. Masyarakat dapat melihat informasi produk dan langsung menghubungi pengrajin melalui WhatsApp untuk melakukan transaksi tanpa perantara. Saat ini pendengar, sekitar 10 pengrajin telah bergabung dalam platform tersebut setelah melalui proses kurasi Dekra Nasda. Pemko Tanjung Pinang akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku IKM dan UMKM agar semakin banyak produk lokal dipasarkan melalui platform digital tersebut. Selain menjadi sarana promosi dan pemasaran, Sidekra juga diharapkan menjadi basis data bagi pemerintah dalam menyusun program pembinaan pelaku usaha dan pengembangan ekonomi kreatif. Teguh berharap kehadiran platform ini dapat meningkatkan kepercayaan diri para pengrajin untuk memasarkan produknya secara digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Bupati Sumenep ajak kooperasi perkuat daya saing di era ekonomi digital. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo mendorong seluruh koperasi di Kabupaten Sumenep untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperkuat daya saing agar mampu bertahan di tengah perubahan ekonomi yang semakin dinamis. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri syukuran Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 di Pendopo Agung Keraton Sumenep pada Kamis 16 Juli 2026. Menurut Bupati, koperasi tidak cukup hanya mengandalkan pola pengelolaan konvensional. Pengurus koperasi dituntut meningkatkan kapasitas manajemen sekaligus memanfaatkan teknologi digital guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada anggota. Ahmad Fauzi menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses pelayanan kepada anggota. Selain itu pendengar, koperasi juga didorong untuk terus berinovasi dalam mengembangkan unit usaha agar mampu menjawab kebutuhan pasar dan meningkatkan nilai tambah bagi anggotanya. Ia berharap seluruh pengurus koperasi terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu mengelola organisasi secara profesional dan berdaya saing. Melalui penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap koperasi dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
1: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
1: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
2: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
3: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian. Belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Di mana?
3: Yuk, ku anterin.
5: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi terkait ekonomi digital selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. PMK Pasinjai dorong koperasi dan UMKM percepat transformasi digital. Pemerintah Kabupaten Sinjai menekankan pentingnya transformasi digital sebagai langkah memperkuat daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemanfaatan teknologi dinilai menjadi kunci agar pelaku usaha mampu berkembang di tengah perubahan pola bisnis yang semakin berbasis digital. Penegasan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaka Pasinjai Andi Ilham Abu Bakar saat membuka sosialisasi platform digital koperasi dan UMKM melalui penyediaan Wi-Fi tanpa kabel yang digelar PT Indosat Ooredoo Oosisesoen Regional Makassar bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai di Hana Cafe pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Andi Ilham, Sinjai memiliki potensi besar di berbagai sektor melalui dari, maksud kami mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut, kata dia pendengar, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi agar mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar. Ia meregaskan keberhasilan sebuah usaha saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan pelaku usaha memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran, transaksi, pelayanan, dan pengelolaan bisnis. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Mahasiswa Muhammadiyah didorong kuasai literasi digital. Fakultas Agama Islam atau FAI Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Lampung menggelar seminar nasional bertema revitalisasi peran dakwah generasi muda Muhammadiyah dalam penguatan dakwah transformatif dan pendidikan Islam berkemajuan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Syamsu Hadi Irsyad UMP pada Senin 13 Juli 2026 itu menjadi ajang kolaborasi akademik sekaligus penguatan peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan dakwah di era digital. Seminar diikuti mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, hukum ekonomi syariah, dan magister pendidikan agama Islam FAI UMP. Sementara dari FAI UMP Metro hadir delegasi dari program studi pendidikan agama Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, serta pendidikan Islam anak usia dini. Ketua Panitia Seminar Nasional Profesor Dr. Darojat mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong generasi muda Muhammadiyah agar mampu mengambil peran strategis dalam menghadirkan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman. Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Metro Muhammad Nur M. Kom mengapresiasi sambutan yang diberikan FAI UMP. Menurutnya hubungan kedua fakultas telah terjalin dengan baik dan terus berkembang melalui berbagai bentuk kerjasama akademik. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan, Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Cuma informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama dan rekan operator Dini Wahyudi Ismail akan membersamai kita di Lintas Banjar Nusantaraya. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ada saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga rekan Dedi di Samarinda. Apa kabar?
0: Baik, kabar kami di sini dan cuaca cerah walaupun tadi sempat mendung di Kota Samarinda. Bagaimana Palangkaraya cuacanya?
1: Palangkaraya luar biasa panas sekali Dedi. Hampir tidak ada hujan satu pekan ini Dedi.
0: Hampir tidak ada hujan. Kita di sini hampir hujan, tapi nggak jadi hujan kayaknya. Oke, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, jadi informasi dari Kota Palangkaraya, harapan yang mana hari ini tepat 17 Juli merupakan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, Dedi.
0: Baik, silakan Dewi laporan selengkapnya.
1: Ya baik, Dedi dan juga pendengar, ya informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Kota Palangkaraya yang genap berusia 69 tahun, harapan tokoh masyarakat agar Kota Palangkaraya dapat menjadi kota maju, sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Aga Jaya Bijaksana.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua. Bukan muda lagi.
3: Memasuki usia ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli 2026, hari ini Kota Palangkaraya diharapkan terus berkembang menjadi ibu kota provinsi yang modern, maju dan mampu sejajar dengan kota-kota besar di provinsi lain di Indonesia. Harapan tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, yang menginginkan peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua, bukan muda lagi. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan wali kota yang ada ini, Pak Pairis ini, Kota Palangkaraya itu makin maju, berkembang, dan memberi kenyamanan bagi semua warga Palangkaraya. Kotanya bersih, sejuk, memberi kedamaian dan kepastian bagi setiap warga. Nah, kami atas nama warga Palangkaraya, saya Rambang dan keluarga mengucapkan Palangkaraya makin keren.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini berharap di usia yang ke-69 ini, Palangkaraya semakin maju, pembangunan terus merata, pelayanan publik semakin baik dan mampu bersaing, serta sejajar dengan kota-kota maju di provinsi lain dengan program-program yang sudah terencana dengan baik.
4: Untuk masyarakat Kota Palangkaraya, bulan Juli ini Kota Palangkaraya merayakan ulang tahun hari lahirnya yang ke-69. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuat Kota Palangkaraya semakin maju, modern dan lebih keren.
3: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini juga menyebut hari jadi ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Pihaknya berharap Palangkaraya terus berbenah, menjaga keberagaman, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi kota yang membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dedi. Iya. Akhirnya jumpa lagi ya.
0: Iya.
1: Iya, lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa, ya sekali jumpa tak lama gitu ya. Iya. Bagaimana Bumi Paguntaka sore hari ini Agus?
1: Bumi Paguntaka sudah mulai cerah. Tadi siang ya, dari pagi sampai siang mendung ya. Sama kayak Samarinda, hampir-hampir hujan tapi gak jadi.
0: Gak jadi.
1: Iya.
0: Iya, baik. Agus, ada informasi apa sore hari ini untuk?
1: Iya, ada informasi soal pelaksanaan MPLS ya di Kota Tarakan, Dedi.
0: Baik, silakan Agus laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Tarakan kembali memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di mana berjalan aman dan bebas dari praktik perundungan atau bullying.
2: Sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Penerapan konsep ramah anak ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru guna menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa-siswi baru. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distrik Tarakan Edi Pujianto menegaskan pihaknya melarang keras penggunaan atribut yang memberatkan orang tua serta segala bentuk tekanan psikologis kepada peserta didik baru. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan.
2: Bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita, mengkondisikan anak-anak kita ini supaya dia melaksanakan pembelajaran itu tadi berkesadaran, bermakna, dan semuanya itu dikerjakan dengan joyful ya, menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga tentunya dalam MPLS kali ini yang agak strength gitu ya, sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Selain fokus pada aktivitas yang menyenangkan, MPLS di Tarakan juga menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci atau gempita untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa sejak hari pertama sekolah. Setiap dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka. Kembali kami kembalikan ke Anda, Dedi, di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aditya. Selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Bung Deddy, apa kabarnya nih?
0: Baik, bagaimana kalau tadi di Palangkaraya panas, Tarakan cerah, Samarinda cerah. Bagaimana dengan Banjarmasin?
1: Gabungan dari keduanya deh, panas dan cerah gitu ya.
0: Wah, jadi gabungan dari keduanya, panas dan cerah. Dan juga sama-sama tidak ada hujan ya.
1: Tidak ada hujan hampir 20 hari di sini.
0: Waduh, ya namanya musim kemarau ya Aditya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ini terkait dengan cuaca yang panas dan cerah dan tidak ada hujan hampir 20 hari. Ini terkait tentang kesiapsiagaan darurat Karhutla nih Bung Deddy.
0: Baik, Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bung Deddy. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi resmi tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Selengkapnya disampaikan di Ki Munadi.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi Kamis 16 Juli bersama unsur Porkopimda, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi, serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman bencana Karhutla selama musim kemarau. Menurut Wali Kota, keberhasilan penanganan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat.
3: Sepakat untuk menetapkan status siaga Karhutla untuk Kota Banjarbaru. Dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita.
4: Ada pertimbangan apa jadi status siaga ini? Pertimbangannya?
3: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Oke, bersama Bapak Gubernur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru saat ini mencatat sudah sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini mengatakan intensitas Karhutla mulai meningkat seiring masuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut.
5: Terkait dengan Karhutla ya, dari Januari sampai sekarang itu sudah berjumlah 49 kali ya, tapi terhitung dari Januari sampai sekarang. Nah itu sudah kurang lebih 200,6 hektar ya, yang terjadi di Kota Banjarbaru. Nah karena itu kami dari hasil musyawarah kemarin, saya dengan arahan Ibu Wali, kita harus menetapkan status. Karena itu hari ini kan ada rapat koordinasinya. Nah, sudah ditetapkan status itu dengan siaga.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering saat ini. Pembakaran lahan secara sengaja merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama Bung Deddy. Silakan Bung Deddy.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dari Banjarmasin. Kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, apa kabar sore hari ini di Nunukan?
1: Halo rekan Dedi, kabar baik. Nunukan sore hari ini juga dengan cuaca yang sangat cerah sekali.
0: Ya cerah, berarti rata-rata Kalimantan ini cerah semua ya Angel?
1: Iya, disyukuri ya.
0: Disyukuri, baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan antusiasme orang tua di MPLS SD Negeri 005 Nunukan.
0: Baik, Angel silakan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa yang memilih bertahan dan menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap berada di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, sejumlah orang tua sengaja menunggu di lingkungan sekolah untuk melihat anak-anak mereka menjalani hari-hari awal masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran orang tua merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar peserta didik merasa lebih nyaman dan percaya diri selama mengikuti kegiatan MPLS.
3: Alhamdulillah orang tua siswa juga cukup antusias, masih lengkap, yang antar itu masih lengkap dengan orang tua siswa dan masih menunggu sampai anaknya pulang. Kita masuk di sini jam 7.00 dan mereka bersedia menunggu ya sampai jam pulang anaknya.
2: Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan, meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka.
3: Yang kami syukuri itu ya antusias daripada orang tua siswa itu sendiri. Artinya penuh dengan semangat mengantar anaknya di pagi hari. Yang hari pertama itu hujan-hujan Pak, tapi masih juga lengkap. Artinya tetap bersemangat seperti itu, membawa anaknya terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS yang sudah kita programkan di SD 05.
2: Wahid menambahkan, kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pengenalan lingkungan dilakukan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Rekan Dedi, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan total barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Penyergapan berlangsung di Desa Badak Mekar dan Desa Sukadamai ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah salah satu tersangka berusaha kabur ke dalam hutan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Jadi saat waktu kita melakukan penggerbekan di tempat daripada bandar tersebut, kita sudah tahu bahwa memang rumah itu memang atau tempat itu punya bandar DN itu memang bersenjata, ya. Kemudian setelah kita lakukan penggerbekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar, kita lari, kejar masuk ke dalam hutan juga. Namun setelah sudah beberapa ratus meter, kita tidak berhasil menemukan si anak buahnya itu, dia sudah kehilangan jejak. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan identitasnya, ya. Dan kita segera akan terbitkan DPO dan kemudian kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Oke.
1: Kini kedua tersangka asal Samarinda tersebut telah diamankan di Markas Polda Kaltim. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman berat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jumat 17 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Rul Rizka Arisandi dorong peningkatan bonus atlet dan pembinaan sejak usia dini. Anggota DPRD Kutai Barat Rul Rizka Arisandi mendorong peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan atlet melalui pemberian bonus yang lebih layak serta pembinaan sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah dalam jangka panjang. Menurutnya, menjadi atlet berprestasi membutuhkan proses yang panjang sehingga sudah seharusnya mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah. Lanjutnya dikatakan pendengar, pembinaan atlet memerlukan waktu bertahun-tahun hingga mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan atlet menjadi salah satu bentuk penghargaan atas proses panjang yang telah mereka jalani. Riz menilai pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap dunia olahraga apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama. Ia berharap dukungan anggaran, pembinaan berkelanjutan, dan peningkatan bonus atlet dapat menjadi motivasi bagi atlet Kubar untuk terus mengukir prestasi pada berbagai ajang olahraga. Dan berdengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari 2 orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Surut Sungai Mahakam dimanfaatkan warga Melak mencari ikan. Surutnya Sungai Mahakam mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menjadi pertanda datangnya musim kemarau dan dimanfaatkan warga untuk mencari ikan menggunakan pukat karena hasil tangkapan biasanya lebih banyak dibanding saat debit air tinggi. Salah seorang warga Melak, Wahyu, mengatakan dirinya berangkat sejak pagi buta untuk memasang dan menarik pukat di Sungai Mahakam. Air yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap. Wahyu mengatakan surutnya Sungai Mahakam merupakan kondisi yang biasa terjadi setiap musim kemarau. Saat air menyusut, sejumlah jenis ikan air tawar lebih mudah ditemukan di jalur, maksud kami di alur sungai maupun daerah yang masih tergenang. Hasil tangkapan tersebut sebagian dikonsumsi bersama keluarga, sementara sisanya dijual kepada warga maupun pedagang. Hasil penjualan ikannya tersebut cukup membantu menambah penghasilan rumah tangga selama musim kemarau berlangsung. Meski hasil tangkapan meningkat saat air surut, Wahyu berharap masyarakat tetap menjaga kelestarian Sungai Mahakam dengan menangkap ikan menggunakan cara yang ramah lingkungan sehingga populasi ikan seperti lais, kendia, dan patin tetap terjaga untuk masa mendatang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menang?

Kabupaten Kutai Barat menegaskan tidak ada aturan khusus yang mengatur standar satuan harga bagi KONI Kubar. Seluruh kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan pembinaan olahraga tetap mengacu pada peraturan Bupati tentang standar satuan harga yang berlaku untuk seluruh perangkat daerah. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris BKAD Kutai Barat Erlin Nesiana menanggapi pertanyaan KONI mengenai aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung program pembinaan olahraga pada RDP bersama DPRD Kutai Barat belum lama ini. Menurutnya, apabila terdapat kebutuhan yang belum tercantum dalam standar harga, KONI dapat mengusulkannya melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan usulan barang maupun jasa dapat diajukan melalui aplikasi Sistem Informasi Standar Harga atau SIMAHAR. Namun pendengar, setiap usulan wajib dilengkapi data pembanding harga agar dapat diverifikasi oleh tim Standar Satuan Harga atau SSH. Menurut Erlin, setelah melalui proses verifikasi dan mendapat persetujuan tim, usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam peraturan Bupati tentang standar satuan harga. Selanjutnya data diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD sebagai dasar penyusunan anggaran. Erlin menambahkan peraturan Bupati mengenai standar satuan harga tahun anggaran 2027 telah selesai disusun, termasuk perubahan standar harga yang diperlukan. Karena itu pendengar, seluruh perangkat daerah maupun organisasi yang berkepentingan diharapkan memanfaatkan mekanisme tersebut apabila membutuhkan penyesuaian harga. Erlin juga memastikan usulan anggaran pembinaan olahraga yang disampaikan KONI Kubar sebelumnya telah diterima dan akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD serta DPRD sesuai tahap penyusunan APBD. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan akhirnya sampai juga kita di zona petang nih pendengar ya. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi. Mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.

0: pun,
1: yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dan pendengar, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 18 menit ke 39 dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bu?
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
2: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pagurunggung Kecamatan Barong Tongko Kabupaten Kutai Barat 103,3 FM RRI Senau hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar di malam hari ini. Dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lensa olahraga nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: cepat.
1: Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Kenapa rambut papa ada yang putih?
3: Itu namanya uban, nak.
2: Kenapa papa jadi ada uban?
3: Itu karena kamu.
2: Kok karena aku?
3: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
2: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
3: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
2: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
3: Ngerti apa?
2: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
4: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Tim Nasional Bola Voli Putra U18 Indonesia menekuk Bahrain dengan skor telak 3-0, 25-16, 25-18, 25-23. Untuk menguji posisi 10 besar pada ajang AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026. Dalam pertandingan perebutan peringkat 9-12 di Haikou, Wuyuan River Gymnasium China, Jumat, tim Indonesia mampu mendominasi pertandingan sejak set pertama, nih pendengar.

Setelah persaingan ketat pada awal set dengan saling bertukar poin hingga kedudukan berlangsung imbang, Indonesia mampu mendominasi pertandingan sejak set pertama. Setelah persaingan ketat pada awal set dengan saling bertukar poin hingga kedudukan berlangsung imbang, Indonesia mulai menemukan ritme permainan melalui kombinasi serangan cepat dan pertahanan yang disiplin. Rentetan poin beruntun dari Rizky Maulana dan kawan-kawan membuat jarak semakin melebar, sementara Bahrain kesulitan menghentikan laju permainan merah putih, pendengar. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan meyakinkan 25-16 nih pendengar. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, kan?
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Tim Nasional Skateboard Indonesia membidik 3 medali pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang terdiri di atas 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Seiring perkembangan performa atlet selama persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Hal itu disampaikan Save the Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 di Todotua Pasaribu dalam visitasi perdana ke sejumlah lokasi pemusat latihan cabang olahraga di Bali, Kamis 16 Juli ini pendengar. Pelatih Kepala Skateboard Indonesia Anthony Adam Chaya memperkirakan peraih emas nomor street putra SEA Games 2025 Thailand Basral Graito berpeluang menyumbang medali emas, sementara peraih perunggu nomor street putri Iwayan Niwayan Malana Fairbrother diproyeksikan meraih medali perunggu. Pada edisi sebelumnya, Indonesia meraih medali perak nomor street putra melalui Sague Dharma Tanjung yang juga akan turun di Asian Games 2026. Salah satu atlet skateboard Indonesia, Sague, mengakui persaingan di Asian Games akan berlangsung ketat karena negara-negara Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan, dihuni atlet-atlet papan atas dunia.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Petinju asal Inggris Conor Benn mendapatkan kesempatan pertama dalam karirnya untuk merebut sabuk juara dunia saat menghadapi juara kelas welter 66,7 kilo World Boxing Council WBC Ryan Garcia. Kedua petinju dijadwalkan naik ring pada 12 September 2026 di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat. Pertarungan tersebut juga menjadi salah satu proyek besar Zupa Boxing, promotor baru Conor Benn yang didukung dana White dan investasi dari Arab Saudi.

Band berstatus sebagai penantang nomor 1 WBC sejak Desember tahun lalu, meskipun terakhir kali bertarung di kelas welter pada Februari 2024. Petinju 29 tahun itu terakhir kali tampil di kelas welter lebih dari 2 tahun lalu ketika mengalahkan Vetter Dobson melalui keputusan angka di Las Vegas nih pendengar. Setelah itu, ia naik 2 divisi untuk menjalani 2 pertarungan melawan Chris Eubank ZR di kelas menengah sebelum mengalahkan Regis Prokrais pada April 2026 dalam laga catwalk 3 pound di atas batas kelas welter.

0: Band meninggalkan Matchroom pada Februari lalu dan mendatangani kontrak satu pertarungan dengan Juva Boxing. Penampilan kemudian membuat promotor tersebut mengikatnya dengan kontrak jangka panjang untuk beberapa laga berikutnya nih pendengar. Kini ia bersiap naik ring untuk merebut gelar juara dunia pertamanya dengan membawa rekor 26 kemenangan dan 1 kekalahan. Sementara itu pendengar, Garcia akan menjalani pertahanan gelar pertama setelah merebut sabuk WBC usai mengalahkan Mario Barrios pada Februari 2026 lalu di pendengar. Petinju Amerika Serikat berdarah Meksiko itu diperkirakan akan mendapatkan dukungan besar karena duel berlangsung pada akhir pekan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Meksiko. Baiklah pendengar, kami hadirkan azan Isya untuk di wilayah Barong Tongko dan sekitarnya.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk adalah lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
4: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis

0: akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
1: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Frederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
0: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia. dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural itu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tejolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami contohnya Tejolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Balon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Balon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Balon d'Alsace. Sementara itu pemimpin klasemen Tour de France 2026 Tadej Pogacar mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Vallon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk itu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: inspirasi.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi.
0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Menata Hati dari Ustadz Haji Bunyamin. Dan selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-islam khudu'an wa qiyada wa ja'ala al-iman tasdiqan wa iz'ana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat ketaatan. Semoga nikmat demi nikmat itu senantiasa kita diberikan kekuatan dan istiqamah untuk menggunakan di jalan yang diridhoinya. Amin. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada yang mulia junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, meneladani akhlak beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, agar kelak di hari kemudian kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Judul pembicaraan kita kesempatan ini adalah menata hati. Hati adalah salah satu komponen tubuh manusia, di mana manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Apa yang dilihat dari pandangan mata kepala, mulai ujung rambut sampai ujung kuku, itu adalah lahiriahnya. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu tentu bukan hanya hati, tetapi banyak di dalam hati itu. Ada satu teori namanya teori layang-layang, yang pernah diungkapkan oleh salah seorang ustadz almarhum namanya Ki Munadi. Di dalam tubuh manusia itu ada 5 unsur potensi yang dimiliki oleh setiap orang, siapapun orangnya, orang Asia, orang Afrika, orang Amerika, ya, yang namanya manusia hidup di dunia ini memiliki 5 potensi dasar. Dan 5 potensi dasar ini enggak kelihatan. Coba bayangkan sebuah gambar layang-layang, di setiap titiknya itu ada di pojok atas satu titik, kiri kanan, kiri titik, kanan titik, kemudian paling bawah ada titik lagi, dan di tengah-tengah tempat mengikat benang layang-layang itu ada titik lagi. Saudara bisa melihat atau membuat satu gambar layang-layang, kemudian ditulis di atasnya ada roh. Titik paling atas, pojok paling atas ada roh. Kemudian sebelah kiri ada rasa. Kemudian sebelah kanan ada akal. Kemudian titik paling bawah, pojok paling bawah ada nafsu. Dan di tengah-tengah tempat mengikat benang itu ada hati. Nah, mengelola hati ini tentu tidak gampang. Tetapi pengelolaan hati adalah sebuah keniscayaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabda beliau, "Inna fil jasad mudghatun." Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apabila segumpal daging itu sehat, maka sehat semua badan itu. Apabila itu baik, badan itu baik. Apabila itu rusak, maka badan itu juga rusak. Apabila daging itu sakit, maka badan itu pasti sakit. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa yang saya maksud itu adalah hati. Jadi hati itu kalau sakit, maka mempengaruhi jasad secara keseluruhan. Makanya tidak sedikit ada kejadian
orang kena penyakit fisik, bahkan orang itu terkena penyakit komplikasi secara fisik, dan dia sudah berobat keliling ke sana kemari, tetapi tidak ada perkembangan yang lebih banyak dialami tentang kesehatan dia. Nah, suatu ketika dia dinasihati oleh seorang ustadz supaya dia memperbaiki diri, menata hatinya dengan baik. Kesimpulan cerita itu, ternyata ketika dia periksa ke dokter, dokternya kaget. Kok penyakitnya sudah mengalami perkembangan kesehatan yang baik? Apa yang tadi dikeluhkan juga sudah mulai berkurang. Anda berobat sama dokter siapa? Tanya dokter yang menanganinya. Saya tidak berobat lagi. Bahkan saya tidak makan obat lagi. Ternyata yang membuat dia bisa sembuh karena dia menata hatinya dengan baik. Itu sebabnya kalau hati rusak, hati sakit, penyakit fisik sebenarnya tidak ada, tapi bisa mengandung penyakit fisik. Bisa tekanan darah tinggi, bisa tidak sakit kepala, tidak bisa tidur, bisa kena kolesterol dan sebagainya. Tetapi kalau hatinya baik, walaupun penyakit itu ada, tetapi hatinya baik, mungkin dokternya bisa bingung. Ini orang kok penyakitan tapi orangnya tetap senyum. Bahkan orang sudah meninggal dunia, dia bisa masih senyum. Karena kenapa? Hatinya selalu menjadi hati yang sehat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya hati itu bisa baik? Bagaimana hati itu supaya bisa sehat? Nah, di dalam Al-Quran surah Al-An'am, di situ dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Jadi gambaran ayat ini menyatakan bahwa penghuni jahannam, neraka jahannam itu diisi oleh banyak dari bangsa manusia dan jin. Jin manusia banyak berkumpul di situ. Dilempar masuk ke dalam neraka jahannam karena kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya tidak berfungsi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kehebatan Allah. Yang dilihat kehebatan dirinya saja. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan baik. Nasihat, petunjuk-petunjuk dari Allah, petua-petua dari sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang itu bisa bertasbih, bisa mengikuti aturan Allah. Binatang itu bertasbih, menyebut nama asma Allah walaupun kita enggak ngerti. Bal hum adol. Kalau ada manusia tidak berfungsi tiga alat ini, mereka itu lebih sesat, lebih rendah lagi derajatnya daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Kenapa mereka itu menduduki derajat yang sangat rendah? Karena mereka itu orang yang lupa. Bisa diartikan lupa diri, bisa diartikan lupa terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang saya hormati, alhamdulillah manusia diciptakan oleh Allah dengan fi ahsani taqwim, dengan sempurna.
bukan hanya jasad, tetapi ada komponen-komponen yang tidak bisa dilihat, tetapi itu diyakini adanya. Ada roh, ada rasa, siapapun manusia punya perasaan. Ada akal, itu juga enggak dilihat. Roh, rasa, akal tidak dilihat. Ada nafsu, itu juga enggak dilihat. Ada lagi hati, itu juga enggak dilihat. Nah, bagaimana supaya hati ini berfungsi dengan baik? Tentu bukan hanya hati saja yang harus digerakkan. Tentu bukan hanya hati saja yang harus dimanfaatkan. Alatnya tadi tiga, yaitu hati, mata, telinga. Menggunakan hati, mata, telinga ini secara fisik, telinga yang ada. Tetapi telinga yang ada ini lahirnya. Ada orang telinganya ada tapi tidak mendengar. Artinya apa? Didengarkan sesuatu nasihat tetapi tidak diterima. Karena kenapa? Telinganya tidak mendengarkan secara benar. Kemudian mata, mata melihat tetapi tidak diperhatikan. Kenapa? Karena mata hatinya sudah tertutup. Apalagi hati. Hati tidak pernah merasakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, oleh karena itu, teori layang-layang disampaikan Ki Mundani ini harus dikelola dengan baik. Fungsikan semuanya. Bagaimana cara memfungsikan? Dibuatkan tali, benang, ditarik dari hati, disambung dengan bagian bawah, sudut bawah, yaitu nafsu. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Nafsu tidak dikebiri, tetapi ditata, ditertibkan oleh hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mendengarkan firman Allah. Hati yang melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mendengar dan melihat, lalu dia bisa merasakan. Ditariklah benang layang-layang itu. Karena kenapa? Ada dua sesuatu yang tidak kelihatan di dalam tubuh manusia ini, itu saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Dua yang saling tarik-menarik itu adalah layang-layang yang pojok paling atas yang kita tulis tadi adalah roh. Kemudian pojok paling bawah adalah nafsu. Roh itu ternyata kepinginnya dekat sama Allah. Yang namanya rohani selalu ingin dekat kepada Allah. Perintahnya itu supaya jasad kita ini taat kepada Allah. Tetapi ada satu di bawah ini, pojok paling bawah di layang-layang itu namanya nafsu. Nafsu itu selalu ingin jauh kepada Allah. Dia tidak mau ketemu dengan Allah. Cintanya cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan. Kalau orang sudah cinta jabatan, sibuk bekerja di tempatnya tanpa mengingat lagi waktu untuk mengabdi kepada Allah. Dimanapun dia berada, sibuk mencari dunianya tapi tidak pernah mengabdi kepada Allah. Padahal yang memberikan nikmat ini siapa? Kalau bukan Allah, tentu tidak mungkin. Nah, nafsu itu selalu menarik ke bawah. Itu sebabnya layang-layang ini boleh dikasih buntut, tetapi tidak boleh buntutnya berat. Buntut yang kira-kira agak ringan, yang bisa mengendalikan terbangnya layang-layang ke atas. Sebab kalau buntutnya berat, layang-layang ini ditarik tidak bisa terbang. Maknanya apa? Manusia tidak akan bisa mengabdi kepada Allah kalau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Melihat kebesaran Allah, ya Allah, dinyatakan bahwa semua ini adalah nikmat-Mu, ya Allah. Kami tidak bisa bicara, kami tidak bisa mendengar, kami tidak bisa makan, kami tidak bisa mengeluarkan apa yang telah saya makan. Sampai begitu, saya tidak bisa hidup setelah saya tidur. Banyak orang tidur tapi enggak hidup lagi. Ada orang setelah olahraga meninggal dunia. Tapi hari ini, ya Allah, Kamu masih berikan kesempatan. Terbuka perasaannya lewat matanya yang tajam tadi. Nah, kalau sudah hati terkelola demikian, akhirnya layang-layang tadi itu terbang ke atas. Nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Karena selalu berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir adalah menenangkan jiwa.
Lalu rasanya, rasa bangga bersama dengan Allah. Terus akalnya selalu bertafakur, apa yang ada di benaknya selalu melihat betapa hebat Engkau ya Allah. Lalu rohnya nanti pada saat dipanggil senang bertemu dengan Allah. Ketika mau meninggal dunia, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, tersenyum pada saat menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan hati ini, hati yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan potensi yang ada di dalam tubuh kita ini, kita bisa kelola, melaksanakan syariat Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, tarik benangnya itu, insya Allah terbang layang-layangnya, karena nafsu yang tadi itu dikendalikan oleh hati yang bersih, pikirannya pikiran yang cerdas, diberikan kekuatan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, perasaannya selalu merasakan bahwa betapa hebatnya dia selalu bersama dengan Allah. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya muqallibal qulub, ya wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati kami ya Allah terhadap agamamu, dan jadikanlah kami hambamu yang soleh, bersabar dan bersyukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Minallahil musta'an walaitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimbar Agama
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Kenapa, Ren? Kok duduknya nggak nyaman begitu?
3: Kebelet nih, buang air kecil.
2: Loh, nggak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
3: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
3: Ih, serius, Kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
4: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI Yogyakarta dengan judul Cahaya Hati. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: COVID-19 telah memporak-porandakan kehidupan. Banyak orang jatuh terpuruk. Ardianti tak menyangka mimpi buruk menimpanya di saat usahanya sedang merangkak naik. Berdagang batik yang dirintisnya 5 tahun lalu sontak sepi gara-gara COVID melanda. Terlalu banyak hutang yang harus dibayar. Belum lagi suaminya, Muslih, juga di PHK. Kedua anaknya butuh biaya banyak untuk menuntaskan sekolahnya.
1: Sabar, Tofik.
2: Kamu itu jangan diam saja, Mas. Mikir. Jadi suami itu cari solusi.
1: Iya. Aku juga sudah usaha. Cari kerja kemana-mana. Tapi ya gimana lagi? Situasi lagi susah begini.
2: Alah, aku tidak mau tahu, Mas. Kebutuhan kita itu harus mengangsur bank, bayar kos, biaya sekolah anak, makan. Lah itu duit dari mana?
1: Sabar,
2: dari mana coba?
1: Sabar, Dik. Kita nggak sendirian ngalami nasib buruk. Pandemi ini kan banyak orang di seluruh dunia juga ngalami nasib yang sama dengan kita.
2: Bisanya kamu tuh cuma bilang sabar. Memangnya dengan sabar utang ini bisa lunas? Begitu? Aku nggak kuat kalau seperti ini. Kita cerai saja.
1: Hah? Cerai? Kamu yakin dengan bercerai kamu keluar dari masalah? Kita ini rumah tangga yang sudah 20 tahun. Ada 2 anak di belakang kita. Kok sekarang kamu kandaskan hanya gara-gara ekonomi?
2: Ekonomi itu penting untuk ketahanan rumah tangga.
1: Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, Dek. Mari kita selesaikan sama-sama. Kita mulai dari nol.
2: Udah cukup bagiku beri kesempatan pada kamu, Mas. Kita cerai. Titik.
3: Bu. Anak wedok. Dari mana saja?
4: Dari rumah, Bu.
3: Oh, ada apa, Nduk? Wajahmu kok
4: Ibu, aku gak kuat, Bu. Aku gak kuat.
3: Anakku, gak kuat apa? Kudu kuat, Nduk. Sabar ya. Nih, minum dulu. Ayo, ini minum. Sabar.
4: Aku pingin cerai saja, Bu. Untuk apa aku ada suami? Kau gak bisa bantu apa-apa. Bebanku ini berat, Bu. Berat.
3: Oh, iya, sabar. Iya, Ibu tahu. Ibu sangat tahu. Masalahmu memang berat. Kamu tahu kan? Ibu juga ada masalah. Selama ini usaha ibu meronce bunga melati untuk pernikahan. Tapi sejak pandemi gak ada orang pesan, Dok. Dan kini kamu tahu bapakmu terbaring sakit karena stroke. Tapi lihat ibu. Lihat. Ibu tetap tawakal. Ibu yakin kok, Dok. Tuhan tidak tidur. Dia tahu beban kita dan sedang bekerja untuk menolong kita, Cahayu. Pusing aku, Bu. Aku mau tidur dulu, Bu. Iya, anakku. Semoga kamu tidak menutupi cahaya hatimu, Jongger.

0: apa yang harus aku lakukan? Aku sudah putus asa. Buntu pikiranku. Aku harus bagaimana? Tidak ada yang bisa menolong aku.
1: Napas Ardianti terengah. Ada pergolakan batin hebat yang membuat raganya bagai tertindih batu besar.
2: Kamu itu istri. Harusnya suami itu yang bertanggung jawab menghidupi keluarga. Kalau suami gak berdaya, ya sudah, cerai saja. Cerai saja.
3: Ini ujian, Ardianti. Justru dalam ujian, suami istri harus bergotong royong, saling support untuk bersama menyelesaikan masalah.
2: Semuanya sudah utuh. Daripada malu menanggung utang dan menderita, akhiri saja hidupmu. Selesai.
3: Bunuh diri. Hei, jangan. Itu bukan jalan keluar. Menandakan kamu tidak beriman kepada Tuhan.
2: Ayo, lakukan segera. Segera selesaikan hidupmu. Sekarang, sekarang. Tidak ada waktu lagi. Ayo, segera lakukan.
4: Oh, tidak. Tidak. Tidak.
5: Dok, tidak. Dok, dok. Bangun. Mimpi apa kamu?
4: Ibu.
5: Ibu, aku bingung, Bu.
6: Dok, kamu ibu beri nama Ardianti. Itu supaya kamu menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Tenangkan hatimu, Yandu. Jangan menuruti hawa nafsu. Jernihkan pikiranmu. Ayo, jangan kianati namamu.
1: Demikianlah Cahaya Hati, naskah karya Mataya Proborini. Para pelaku: Umining, Agatha Erna, Putri, Atang Basuki, dan Tuminten. Teknik dan montase Kalistia Putri. Narator Cahya Ningtyas. Sutradara Titi Regani. Produksi RRI Yogyakarta.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas belajar atau Kombel. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Kelompok Kerja Guru Kecamatan Mojodo bersama Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan Mejobo meresmikan komunitas belajar bergema Jumat ini berdengar. Peluncuran komunitas yang digelar di Pusat Belajar Guru PMG Kabupaten Kudus tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetisi guru serta memperkuat mutu pendidikan di Kabupaten Kudus khususnya di wilayah Kecamatan Mejobo. Dalam peluncuran tersebut hadir jajaran guru sekolah dasar, pengurus KKG, kelompok kerja kepala sekolah serta perwakilan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus di pendengar.

Staf Kurikulum pada Disdikpora Kabupaten Kudus Rohmat menyampaikan pembentukan Kombel Bergema dapat menjadikan wadah kolaborasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mereka bisa belajar bersama dengan satu ruang untuk meningkatkan kompetensi guru.

0: lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Launching komunitas belajar Kombel bergerak bersama Kecamatan Mojobo dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Guru nih pendengar. Kegiatan ini menjadi langkah nyata mendorong guru lebih inovatif serta coding yang bersama diproyeksikan berdampak langsung pada kualitas belajar siswa nih pendengar. Warmilka Mojobo Masrukan menyampaikan, komunitas belajar ini sekedar wadah formal melainkan ruang bersama untuk menggerakkan perubahan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Menurut tujuan utama dari seluruh program yang dijalankan adalah pemenuhan hak anak asuh untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Penanggung jawab Kombel Eko Mardiana menjelaskan komunitas belajar ini akan menjalankan berbagai program pelatihan bagi guru secara berkelanjutan. Kombel akan responsif terhadap berbagai program pemerintah di bidang pendidikan nih pendengar.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program-program rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan tentunya dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Leman yang pendengar. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam Bang Dani.
0: Iya, malam Bang Leman. Gimana?
1: Sama-sama. Sehat selalu Bang Dani.
0: Amin.
1: Ini Bang Dani. Oh, ini masih lagu ini.
0: Masih lagu?
1: Digital ya. Iya. Lagu ya.
0: Enggak Bang, enggak.
1: Ini aduh dulu. Iya. Oh, bukan ya, bukan. Salah gelombang Bang ini.
0: Oh.
1: Maaf.
0: Iya.
1: Iya. Tadi saya sangka di Sendawal, ngetahunya di Singaraja Bang Dani. Iya, selamat malam Bang Dani. Lagunya Bang Dani.
0: Boleh lagunya ini, lagu apa nih kira-kira?
1: Lagunya Miliki Diriku.
0: Miliki Diriku dari siapa itu?
1: Iya, Anang dan Kadi, duet Bang Dani.
0: Oke, siapa salamnya dulu?
1: Ya, salam-salamnya selamat malam untuk Mbak Siska, Putra Rantau, Putra Gaul, Putra Kusut, Mbak Anissa, Bang Bastian, Mbak Ante, Bung Niko, Bang Edi Purnama, Mbak Ani, Bunda Natalia, itu Mbak Damangulan, dan semuanya saja tanpa kecuali itu Bang Dani. Oke, gitu saja Bang Dindani, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya. Dan selamat bergabung juga buat Bang Leman ya pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Rantau yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
2: Oh, selamat malam. Wih, air kencang naik ini.
0: Air naik nih Bang ya?
2: Iya, air naik, kencang naik ini. Tadi sampai ini mungkin ada kalau 50 cm sudah ada ini.
0: Baik.
2: Naiknya. Apa itu lagunya?
0: Lagu apa kira-kira nih Bang?
2: Ku cari ya, jalan terbaik ya.
0: Ku cari jalan terbaik. Boleh. Sapa salamnya dulu.
2: Ya, sapa-sapaannya Putra Kusut. Dan tuh aku tunggu juga gabungannya Putra Kusut. Edi Purnama. Ku tunggu juga gabungannya. Air naik di tidak mana kita di Jayan tuh naik di air kalau sini sedang naik ini. Ya. Pokoknya segala aja lah, laki bini Tuhan muda mandi ada kecuali di hulu di darat sampai ke ujung, seberang sampai ke ujung. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Putra Rantau ya, berkenar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Bang Dani. Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Dani.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya Basah Hatiku dari Anis Marcella.
0: Basah Hatiku dari Anis. Oke, baik.
1: Ya, salamnya. Terima kasih Abang Putra Rantau ya, semoga sehat selalu. Ya. Mudah-mudahan airnya juga jangan terlalu naik ya. Kesian juga yang di pinggir makam. Ya, itulah doa Putra Kusut untuk Abang Putra Rantau, semoga sehat selalu, selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bang Leman tadi, terima kasih Bang Leman ya, walaupun kita jauh ya, tapi kita selalu ada bersama dengan radio RRI Sendawar, kita bisa saling mendengar suara. Semoga Tuhan juga memberkati Bang Leman, semoga sehat selalu, dimudahkan dalam segala usaha dan pekerjaan. Mbak Aninya juga semoga monitor ya pada malam hari ini, semoga sehat selalu ya, selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bang Daninya juga semoga sehat selalu Bang ya, bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya, semoga semuanya pendengar RRI Sendawar, semoga semuanya sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya ada Bang Andre nih, pendengar yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Andre. Iya, rupanya terputus ya Bang Andre. Semoga bisa bergabung kembali pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu.

0: Baik pendengar, masih ada Bang Andri nih ya, bergabung kembali pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Andri. Halo,
1: selamat malam.
0: Iya. Uang
1: rindu dibagi-bagi rindunya. Oke. Lagunya deh.
0: Lagunya apa nih kira-kira Bang Andri?
1: Lagunya apa ya? Telepon rindu, telepon nano aja. Telepon rindu apa itu?
0: Telepon saya, oke.
1: Iya.
0: Boleh, sama-sama.
1: Oke, buat Bang Leman tadi, makasih atas sapaannya ya. Mau benar juga sehat di sana ya. Buat Kak Putra Kerinduan nih, alias Kak Putra Kusut ya.
0: Ya, halo. Halo. Halo Bang Andre. Baik, rupanya terputus ya pendengar ya. Semoga Bang Andre bisa bergabung kembali dan menyapa salam pendengar di malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya Bang Andre bergabung kembali nih pendengar. Halo Bang Andre.
1: Halo, aduh, kita di jaringan ya.
0: Jaringan nih Bang.
1: Oke, buat Kak Putra atau Kak Putra kerinduan, mohon juga sehat bersama keluarga, buat adik Ani juga, buat Bang Raymond tadi, makasih persapaannya ya, buat Mama Erning dan Layahanda juga, mohon sehat ya, buat adik Putri Duyung atau Dinda Putri, mohon juga sehat ya. Buat adik Siska Kota Bangun ya, buat adik Maya di Berau mohon juga sehat, diberkahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah kesehatannya, mohon panjang umur, amin. Buat adik Eti juga di Penajam bersama ayah bersama yayangnya ya, bersama anandanya juga nih mohon juga sehat ya. Buat ini ya adik siapa ya, adik Cindy ya, adik Marpati Putih

Halo, Bang Andre. Rupanya terputus lagi nih, sepertinya jaringan ya. Oke, baik, terima kasih buat Bang Andre ini pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan di sesi kedua atau sesi terakhir. Untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya di Ongkuasa. Selamat malam Ruang Rindu. Request lagu Pance Pondang Mutiaraku buat Bang Nani, selamat bertugas. Selamat malam, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Ani ya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Sendirian saja?
2: Dekat kok.
1: Saya antar yuk.
2: Terima kasih, lain kali saja.
1: Oke deh, sampai ketemu lagi. Dah.
2: Dah.
1: Dah Ratna, ikut saya yuk. Naik mobil ini enak deh. Ada AC-nya, ada tipnya. Asik deh.
2: Terima kasih, saya mau jalan kaki saja.
1: Oke deh, lama jalan kaki.
2: Terima kasih ya, bilangin salam kembali. Rupanya banyak murid tiap kelas yang ngasir kamu. Pilihlah yang paling cakep dan paling tebal rambutnya. Aku tidak suka pada mereka. Mereka semua manusia pameran. Suka pamer kekayaan orang tua.
1: Risik saja.
2: Kau pintar main gitar.
1: Aku gak bisa apa-apa.
2: Aku bicara sesungguhnya. Maning juga pintar main gitar.
1: Maning itu siapa?

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak Pak, Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya Pak, modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja.

Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan Sendawar Malam dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini pendengar.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir. Dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Penyebab kemiskinan terjadi karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Meski kemiskinan masalah global, mengapa Indonesia di negara tercinta kita masih belum terbebas sepenuhnya dari yang namanya penyakit miskin? Apa bisa disebut penyakit? Kalau di logika, bisa saja disebut penyakit. Coba pikir dan renungkan. Kemiskinan bisa membuat orang lapar. Bayi-bayi tak berdosa ikut tersiksa menderita kelaparan, baik masih dalam kandungan, bahkan ironisnya ketika lahir pun mereka masih menanggung kelaparan.

0: itulah miskin.
1: Tak hanya itu, miskin membuat jutaan anak Indonesia tak dapat sekolah sampai tinggi. Beda dengan orang kaya, meski otak mereka pas-pasan, bisa terus bersekolah. Apa itu bukan namanya penyakit? Di Indonesia, berpendidikan rendah, siapa yang bisa menjamin dapat bekerja layak? Ya, mungkin hanya Tuhan saja yang bisa menjamin. Dampak kemiskinan sungguh kejam. Kemiskinan bukannya berkurang, namun justru bertambah dari waktu ke waktu. Bukan berarti pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam hal ini. Hanya saja sesuatu itu tidaklah cukup, lebih baik kita memulai dari kita sendiri. Semakin banyak orang peduli, semakin banyak yang akan tertolong. Ayo, kita mulai peduli sesama.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernafasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Ya.
1: Bangun dong, Rian.
0: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
0: Iya, Bu.
2: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
3: Iya.
2: Berapa, Bu?
3: 10

0: katanya asapnya besar sekali.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
0: Loh, Bu, kenapa Bu?
2: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro1 mengikuti Mutiara Pagi.
1: Dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda, pendengar, pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami menyapa Anda hadir dalam program Mutiara Pagi.

0: 1.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya rekan siaran Padel ditemani rekan Aidil hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Ya, semoga setiap langkah yang kita awali pada pagi ini menjadi bagian dari ikhtiar mencari ilmu, memperbaiki diri dan semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam kehidupan modern saat ini ya, ketika tekanan pekerjaan semakin tinggi, tantangan ekonomi semakin kompleks dan juga derasnya arus informasi sering mempengaruhi kesehatan mental, maka nilai-nilai resiliensi Islam ini menjadi sangat relevan untuk kita pelajari bersama. Nah, karena sejatinya setiap ujian dapat menjadi tangga menuju kebaikan. Ya, tema inilah pendengar yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Resiliensi, jalan ridho, tangga kebaikan. Dan untuk mengulas ini bersama narasumber kita melalui Zoom meeting sudah hadir Bapak Ustadz Dr. Haji Iwan Saputra Eskom MSOS dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Padel.
2: Alhamdulillah, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti akan mengundang Anda membuka dua jalur telepon di 7365667434945, 743495, juga melalui jalur WhatsApp nanti dapat Anda gunakan di 0811554476. Anda juga dapat menyaksikan acara kita pada pagi hari ini secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini yang mengangkat tema resiliensi, jalan ridho, tangga kebaikan. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Senang sekali saya Dr. Haji Iwan Saputra bisa menemani Anda kembali di frekuensi radio. Bagi para pendengar sekalian di mana saja berada, baik secara langsung maupun mendengarkannya melalui online hari ini di Pro 1 RRI Samarinda dalam program Mutiara Pagi di tanggal 18 Juli 2026. Para pendengar yang dirahmati Allah, di mana berada-berada, dalam perjalanan hidup ini kita semua adalah musafir, seorang perjalanan kadang lelah, kadang tersesat, juga selalu butuh pengingat. Kali ini izinkan saya menjadi teman seperjalanan Anda sejenak, bukan untuk menunjukkan jalan karena saya pun masih mencari, tapi untuk berjalan bersama, saling berbagi bekal hikmah yang mungkin kita temukan dalam sepanjang perjalanan ini. Saya di sini bukanlah seorang pemandu, melainkan hanya salah satu dari teman Anda sekalian. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah resiliensi atau jalan roda tangga kebaikan. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ilmu itu milik Allah dan hikmah itu tersebar di mana-mana. Subuh ini saya hanya ditakdirkan menjadi penyambung lidah, menyampaikan sedikit dari lautan hikmah, lautan ilmu dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim. yang tiada berlebih. Saya yakin di antara para pendengar sekalian, Anda sekalian, ada yang ilmunya jauh lebih tinggi, amalnya jauh lebih banyak. Maka dari itu mari niatkan pertemuan di udara ini atau online ini sebagai majelis di mana kita sering belajar dan mengambil ibrah. Saya belajar dari proses menyampaikan dan kita semua belajar dari proses mendengarkan dan merenungkan. Mari kita bersama-sama belajar. Bismillah. Sahabat pendengar radio yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Resiliensi, jalan ridha, tangga kebaikan. Tema ini bukan sekedar motivasi hidup, bukan pula sekedar cara agar kita menjadi kuat, tapi bagaimana seorang mukmin mampu tetap berdiri ketika dunia berguncang. Karena sesungguhnya yang membedakan orang beriman bukanlah siapa yang paling sedikit masalahnya, tetapi siapa yang paling mampu menjaga hatinya ketika masalah datang. Kita bisa melihat dunia hari ini serba tidak pasti, dunia yang bergerak lebih cepat daripada jiwa kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, mungkin hampir semua orang hari ini sebenarnya sedang hidup dalam satu kalimat yang sama. Saya dalam artian, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, sebagian orang hari ini kada tahu, dan itu sebenarnya kalimat yang sudah lama juga seperti itu, dan akan datang pun seperti itu. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sesungguhnya di baliknya ada kegelisahan yang sangat besar. Kita bisa membayangkan dulu, orang tua kita mungkin memiliki keyakinan bahwa apabila bekerja dengan baik selama puluhan tahun, maka masa depannya akan relatif dapat diprediksi, anak-anak dapat sekolah, pekerjaan cenderung stabil, harga kebutuhan tidak berubah dengan terlalu cepat, kehidupan berjalan dalam irama yang lebih tenang. Tapi hari ini dunia berubah begitu cepat sehingga kita merasa sedang berlari mengejar sesuatu yang terus bergerak. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, dunia seolah berhenti hanya karena suatu makhluk yang namanya virus COVID, ya. Bandara ditutup waktu itu, masjid kita kebatasi, sekolah kosong, tinggi rumputnya, kantor sunyi, ekonomi melemah. Bahkan banyak orang kada begawi, kada bekerja, sempat banyak lagi. Peristiwa itu mengajarkan kita satu pelajaran besar, betapa rapuhnya kepastian yang selama ini kita banggakan. Kadang kita mengira yang besar itu selalu kuat, ternyata sesuatu yang sangat kecil mampu mengubah sejarah dunia, yaitu virus tadi. Hari ini pandemi mungkin sudah berlalu, tapi ketidakpastian tidak ikut pergi, ia hanya berganti wajah. Hari ini kita menghadapi perubahan yang jauh lebih halus, tapi tidak kalah dahsyatnya. Teknologi berlari lebih cepat daripada manusia. Lihat perkembangan teknologi hari ini. Setiap minggu muncul aplikasi baru, setiap bulan muncul ada lagi yang namanya kecerdasan buatan yang mampu melakukan pekerjaan yang dahulu hanya bisa dilakukan.

daripada orang tuanya dahulu, tapi justru merasa lebih sulit memenuhi kebutuhan hidup. Ada keluarga yang setiap malam harus menghitung ulang pengeluarannya. Kalau bayar sekolah, kayak mana lagi bayar cicilan yang lain? Kalau pas ini diperbaiki motor atau kendaraannya, bagaimana nanti biaya berobat? Itu tekanan-tekanan yang begitu banyak. Kehidupan atau hidup kita, masa banyak orang bekerja keras untuk menjadi kaya, tapi hanya agar tidak jatuh di dalamnya. Dan itu menjadi tekanan. Nah, hal-hal tadi juga di media sosial juga kita lihat juga. Ini adalah satu ujian besar bagaimana media sosial dan budaya perbandingan. Ini adalah satu ujian terbesar zaman kita, media sosial. Media sosial pada dasarnya hanyalah alat, tapi cara kita menggunakannya dapat membuat jadi hati tenang atau justru semakin gelisah. Waktu kita membuka misalnya HP atau telepon hanya 5 menit, tiba-tiba ada notifikasi atau apa, ada pesan atau pengingat, tiba-tiba melihat teman sedang umroh, ada yang lain lagi membeli mobil, ada yang lain membeli motor baru, ada yang lain jabatan, promosi jabatan, atau ada yang lihat yang lain lagi liburan ke luar negeri, ada yang lagi membangun rumah. Tanpa sadar muncul di bisikan hati, mengapa hidup mereka lebih baik daripada hidupku, bisikan hati kita. Padahal kita sedang membandingkan di balik layar kehidupan kita dengan panggung terbaik kehidupan orang lain. Yang dipamerkannya adalah senyumnya, tapi yang disembunyikan adalah tangisnya kadang. Yang diunggah dan itu adalah keberhasilannya, yang tidak pernah diunggah adalah atau diupload adalah kegagalannya. Maka jangan pernah menjadikan media sosial sebagai ukuran kebahagiaan, karena media sosial seringkali memperlihatkan pencitraan dan bukan kenyataan. Nah, itu dari sisi media sosial. Jadi sudah ekonomis, informasi. Sekarang coba kita lihat dari sisi informasi. Secara informasi juga yang tidak pernah berhenti. Belum selesai satu berita tentang, belum selesai kita mencerna satu berita, muncul berita baru. Sudah muncul berita berikutnya. Belum selesai tentang berita penyekapan, muncul berita emas batangan. Belum selesai berita ini, muncul berita itu. Banyak yang kadang bikin kita kaget. Tiba-tiba berita, belum selesai mencerna, ada berita baru lagi yang tidak kalah miris dan menyakitkannya kadang. Datang lagi kabar yang membuat kita cemas. Hari ini konflik di satu negara, besok muncul bencana di negara lain. Lusa kita krisis ekonomi, esoknya muncul lagi isu kesehatan. Itu berita yang kadang bikin kita kaget. Kita belum selesai memikirkan masalah keluarga, muncul masalah dunia yang masuk dalam genggaman hati dan apa notifikasinya. Akibatnya apa? Banyak orang tubuhnya berada di rumah, tapi pikirannya kemana-mana. Hatinya tidak pernah istirahat, dan padahal tubuh juga butuh tidur. Jadi tuntutan media sosial hari ini, kalau menurut seorang peneliti dari apa ya, Jerman itu ada, tapi berwarga kenegaraan Korea, namanya Byung Chul Han, dalam bukunya The Bond of Society itu, dulu orang berkata, kamu harus bekerja. Sekarang kita berkata kepada diri sendiri, aku harus lebih sukses, aku harus lebih produktif, aku harus lebih terkenal, aku harus lebih kaya, atau aku lebih sempurna. Akhirnya apa? Akhirnya kita bekerja bukan karena kebutuhan, tetapi karena tidak ingin kalah dibanding orang lain. Nah, masyarakat modern menurut beliau ada tiga ciri masyarakat modern itu adalah narsis, kelelahan, dan depresi. Itu tadi, tuntutan-tuntutan yang begitu besar sehingga mendorong mereka untuk narsis, mendorong mereka untuk bekerja terus, yang menimbulkan apa? Menimbulkan efek kelelahan atau kelelahan yang bermuara nanti pada depresi. Nah, itu menurut beliau. Nah, hari ini dan harus salah apa ya? Sedangkan jiwa manusia

tidak diciptakan untuk hidup secepat ini, saudara-saudara. Para ulama dahulu mengatakan bahwa hati membutuhkan tumakninah atau ketenangan satu mat atau ketenangan sebentar. Kita sholat juga ada tumakninahnya. Sedangkan dunia modern hari ini justru menjual kecepatan. Semua ingin cepat, makanan ada cepat saji, ada makanan cepat, ada pesan instan, ada belanja instan, ada minta jawaban instan, ada popularitas instan. Bahkan banyak orang yang ingin sukses tanpa proses, padahal jiwa manusia tidak pernah bertumbuh secara instan. Iman juga tidak akan matang dalam semalaman atau sehari aja. Kesabaran tidak lahir dalam satu jam saja. Dia kebijaksanaan tidak muncul hanya karena banyak membaca. Ya, lahir dari perjalanan, dari luka, dari kesedihan, dari doa yang panjang, dari air mata yang hanya kadang diketahui Allah. Itu melahirkan sesuatu. Jadi ada proses di dalamnya. Maka sesungguhnya masalah terbesar kita hari ini bukan hanya dunia yang terus berubah, tetapi hati kita dipaksa untuk mengikuti kecepatan, sementara Allah menciptakan agar tumbuh melalui kesabaran. Karena itu juga banyak orang merasa lelah bukan semata-mata karena pekerjaan berat, melainkan karena jiwanya tidak pernah diberi kesempatan untuk diam, merenung, berzikir, dan kembali kepada Allah. Disinilah kita memahami bahwa, nah di sini kita masuk ke resiliensinya. Disinilah kita memahami bahwa resiliensi bukan sekedar kemampuan bertahan menghadapi perubahan, namun resiliensi tadi kemampuan menjaga hati agar tetap tenang, ketika dunia kehilangan ketenangannya. Sebab dunia memang akan terus berubah, tapi seorang mukmin memiliki pegangan yang tidak pernah berubah, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bergantungkan hati atau menggantungkan hatinya kepada Zat yang Maha Tetap, yang Maha Mulia, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, maka ia tidak akan ikut hanya oleh arus dunia yang terus berubah ini. Dan dalam perspektif Islam, yaitu apa ya? Resensi itu berarti kemampuan, dalam psikologi itu resensi berarti kemampuan bangkit setelah jatuh. Tapi dalam Islam bisa juga lebih kita perluas, lebih tinggi daripada sekedar bangkit. Resensi tadi adalah tetap taat ketika hidup berubah, tetap jujur ketika tetap tergi, tetap bersyukur ketika keadaan sempit, tetap sabar ketika kadang disakiti, tetap berbuat baik walaupun dibalas kadang buruk. Maka resiliensi tadi bukan sekedar kekuatan mental, adalah kekuatan iman. Resiliensi adalah kekuatan iman kita. Ketika Al-Quran menjelaskan dunia yang tidak pasti, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita melihat tadi kenyataan hidup hari ini, mungkin muncul satu pertanyaan dalam hati kita. Apakah keadaan seperti ini adalah sesuatu yang baru? Apakah kegelisahan, ketidakpastian, perubahan yang begitu cepat, serta cemas ini menghadapi hari esok hanyalah fenomena abad 21 ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Teknologi boleh berubah, cara manusia boleh bekerja boleh berubah, media sosial boleh berubah, kecerdasan buatan boleh berkembang, tapi hakikatnya manusia tidak pernah berubah. Sejak dahulu manusia selalu ingin mengetahui apa yang terjadi esok. Manusia ingin hidupnya pasti, ingin rezekinya pasti, ingin kesehatannya pasti, ingin anak-anaknya pasti menjadi baik, ingin rumah tangganya pasti bahagia, ingin pekerjaannya pasti aman, ingin rasa masa depannya pasti cerah. Karena memang secara fitrah manusia menyukai kepastian. Namun di sisi inilah letak kebesaran Allah. Allah tidak membangun kehidupan manusia di atas kepastian. Allah membangun kehidupan manusia di atas keimanan. Mengapa?
Karena kalau segala sesuatu sudah pasti, manusia tidak ingin lagi, manusia tidak lagi membutuhkan tawakal. Kalau semua dapat dihitung, manusia tidak lagi merasa perlu berdoa. Kalau semua dapat dikendalikan, manusia akan mudah lupa bahwa ada Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Maka justru ketidakpastian adalah ruang atau tempat iman kita bertumbuh. Disinilah Al-Quran memberikan pelajaran yang luar biasa dalam surah Al-Luqman ayat 34. Allah وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, juga menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim. Ya Allah tuh, Allah salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu qada." Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Begitu. Ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa perkara bahwa yang ada di luar kendali manusia itu hari kiamat, kata turunnya hujan, kehidupan dalam rahim, apa yang akan terjadi besok, di mana kita akan diakhiri kehidupan ini, mengapa ini susah. Tidak semua yang penting dalam hidup diberikan pengetahuan Allah. Modernitas manusia juga membuat manusia percaya bahwa dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, hampir semua hal dapat diprediksi. Nah, hari ini kita banyak misi, ada yang ramalan cuaca dan semuanya. Allah tidak mengatakan kalian tidak mengetahui 100 tahun lagi, tapi Allah mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Mengapa Allah mengatakan besok? Karena sesuatu yang paling dekat dengan kita pun tetap berada di luar pengetahuan kita, yaitu besok. Besok kita berencana pagi berangkat kerja, tapi kadang bisa jadi malam ini memiliki takdir yang berbeda. Besok kita berencana rapat, ternyata ada panggilan rumah sakit. Besok rencana menandatangani apa gitu, tapi ada kejadian yang luar biasa sehingga memaksa kita untuk membatalkannya. Sebaliknya juga ada orang yang pagi berangkat dengan harapan biasa saja, kadang juga tahu-tahu dapat rezeki yang luar biasa. Nah, ada yang bertahun-tahun mengharapkan ada anak, tiba-tiba selamat dari dokter, Anda hamil. Nah, itu kadang sesuatu yang terjadi, kadang kita tidak tahu, baik itu positif maupun negatif. Nah, karena dalam ayat ini bukanlah ayat yang tidak membuat kita takut terhadap masa depan, justru ayat ini membebaskan kita dari obsesi-obsesi mengendalikan sesuatu. Banyak di antara kita lelah bukan karena pekerjaan yang terlalu berat tadi, tapi karena ingin memastikan sesuatu memang tidak pernah Allah serahkan kepada manusia. Kita ingin memastikan semua orang menyukai kita, kita ingin memastikan tadi semuanya sukses, selalu jalan baik-baik, tapi Allah mempunyai rencana lain, itu lebih mudahnya. Dan inilah istilah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong kita, karena beliaulah, Allah lah sebaik-baik pelindung. Saudara-saudaraku, mungkin hari ini kita tidak mengetahui apa yang terjadi besok, tapi ada satu hal yang lebih penting. Kita memang tidak mengetahui masa depan, namun kita mengenal Tuhan menguasai masa depan, yaitu Allah. Kenapa orang beriman juga lebih bisa lebih tangguh? Karena yaitu tadi, karena di tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dan ada tiga bentuk tadi resiliensi, ada yang namanya recovery atau kembali ke titik awal. Itu kayak orang yang jatuh ke lubang bisa naik lagi, itu namanya recovery atau bouncing back. Ada juga yang namanya resiliensi itu coping. Coping itu kayak gampangnya itu kayak ada bunga yang bisa tumbuh di tengah padang pasir atau di tengah kerasnya kehidupan. Nah, itu tetap dia tetap bisa mekar. Itu coping. Dan ada juga transformasi. Transformasi itu dia bisa seperti tadinya kayak, bisa disebut juga kayak ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat menjadi sesuatu yang indah. Nah, dari pertama tadi kita bisa bagaimana kita hubungkan dengan kehidupan mukmin, seorang mukmin dari kehidupan yang tidak pasti ini. Yaitu tadi ada tiga bentuk, ada yang namanya recovery, ada yang namanya coping, ada yang transformasi. Kalau kita lihat ke bentuk recovery itu ya, kemampuan kembali ke keadaan semula setelah mengalami musibah atau kegagalan. Kayak pian bisa membayangkan kayak bola karet, kalau kita jatuhkan ke lantai, setelah itu dia mantul. Nah, mantul kembali ke posisi semula, atau itu bisa dikatakan recovery. Dalam kehidupan ini, recovery ini berarti kita pernah jatuh, pernah berdosa, tapi tidak membiarkan diri tetap terpuruk, tetap di posisi itu. Misalnya kalau seseorang yang sakit cukup berat, ataupun misalnya karena apa gitu dia menjalani pengobatan, bahkan kehilangan semangat, namun ia terus berikhtiar, berobat, berdoa, menjaga pola hidup, akhirnya sembuh. Nah, seperti sedia kala itu adalah recovery. Jadi kalau kita kembali ke posisi semula setelah mengalami kesulitan, krisis atau trauma, dan itu cepat kembali. Nah, itu misalnya ke anak-anak gagal ujian karena apa itu gagal ujian, setelah itu dia mengevaluasi diri, oh di sini salahnya, cepatnya belajar akhirnya bisa. Nah, itu recovery, supaya yes. Nah, itulah recovery. Atau bisa misalnya tadi kayak mahasiswa, seorang mahasiswa yang nilainya akademiknya turun drastis karena lalai dalam belajar, maka ia tidak menyerah, ia memperbaiki cara belajar, mengurangi waktu bermain, lebih disiplin, hingga akhirnya IPK-nya kembali seperti semula. Nah, itu recovery. Nah, itu misalnya juga di dalam rumah tangga, ada pasangan suami istri yang pernah mengalami konflik hebat karena kurang komunikasi. Mereka hampir kehilangan keharmonisan, namun mereka memilih duduk bersama, saling meminta maaf, memperbaiki komunikasi, hingga hubungan mereka kembali seperti dahulu. Nah, itulah recovery. Dan recovery ini adalah sesuatu yang mulia. Islam pun mengajarkan bahwa setelah tergelincir, ada yang arahnya pintu taubat yang selalu terbuka. Karena kemuliaan seseorang mungkin mukmin bukan karena tidak pernah salah, tapi karena ia selalu kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Ada orang yang tidak pernah berdosa, semua orang pernah berdosa, tapi kada larut dalam dosa itu cepat kembali kepada Allah. Ada bertobat dan kembali dan tidak mau lagi. Namun hidup selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kembali seperti semula. Ada luka yang meninggalkan bekas, ada kehilangan yang tidak mungkin diganti, ada keadaan yang mungkin memang tidak bisa diputar kembali. Disinilah kita membutuhkan resiliensi tingkat kedua atau coping. Ada juga yang memang ya karena keadaannya ada kawat dirubah lagi. Ya, nah itu coping.
memantul bersama, coping. Nah ini, nah ada yang tadi, yang tadi adalah recovery, yang kedua itu adalah coping. Coping ini adalah kemampuan bertahan, beradaptasi dengan situasi sulit. Kayak tadi, ada bunga yang tumbuh di tengah padang pasir, padahal tumbuhan lingkungannya begitu keras, begitu kasar, tapi dia tetap memancarkan keindahan. Tidak sekedar kembali ke kondisi semula. Kalau tadi recovery adalah kembali ke posisi semula, kalau dia coping atau bouncing with ini, dia bersama-sama, nah, bersama-sama tidak seperti semula lagi, tidak sekedar kondisi semula, tapi hidup berdampingan dengan tantangan, tetap tumbuh di tengah keterbatasan, dan dia menekankan kemampuan untuk beradaptasi, hidup berdampingan dengan kenyataan yang tidak langsung bisa diubah. Nah, misalnya juga tadi saya memang tidak bisa mengubah keadaan ini, tapi saya bisa membiarkan, tidak akan membiarkan keadaan ini menghancurkan saya. Dia bisa berucap seperti itu. Kadang ya, kemana keadaannya memang harus seperti ini, ya lebih baik diterima gitu.

mengajarkannya dia lebih sehat. Penyakit diabetes tadi mengajarkan dia mengatur pola hidup, tidur teratur, berolahraga, tidak stres, mengendalikan makanan. Atau juga mohon maaf, kalau ada orang yang penyandang disabilitas, dia kehilangan salah satu fungsi tubuhnya, apakah hidupnya selesai? Tentu tidak. Banyak di antara mereka justru menjadi pengusaha, menjadi atlet, menjadi dosen, bahkan ada yang menjadi motivator dan menginspirasi orang. Banyak juga di antara mereka tadi hidup dengan keterbatasan tubuhnya, tetapi jiwanya tidak pernah merasa terbatas. Begitu juga dalam keluarga atau pasangan, ada pasangan yang belum kadang dikaruniai anak selama bertahun-tahun, mereka tentu sedih, mereka tentu ada harapan, mereka juga mungkin berikhtiar, mereka juga berdoa, tapi sambil menunggu takdir Allah, mereka memilih memperbanyak amal, mengasuh anak yatim, membangun pendidikan, dan melayani masyarakat. Mereka tidak membiarkan ujian yang karena bisi anak tadi menghilangkan seluruh makna hidup mereka di dunia. Yang lain pun seperti itu. Jadi kalau di barat itu ada ngarannya, istilahnya sleeping with enemy, atau tidur bersama musuh. Ya kan, artinya masalah memang ada, tapi tetap kita bisa bersama-sama. Inilah yang disebut dengan OP. Kita tidak menang melawan kenyataan, tapi kita juga tidak boleh kalah dengan kenyataan. Kita belajar berdamai dengan takdir tanpa kehilangan semangat untuk beramal. Allah Ta'ala juga yang sering kita baca itu kan waktu setelah sholat itu di surah Al-Baqarah ayat 286 itu di bagian awalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya, kesanggupan atau ujian yang Allah berikan, yakinlah pasti sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Nah, ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kita mampu menanggung ujian itu kalau diberi Allah. Ayat juga mengajarkan bahwa Allah telah menyiapkan kekuatan dalam diri kita untuk hidup bersama ujian ini. Nah, ada yang ketiga adalah transformasi atau memantul, watching forward. Nah, dan ini juga dianggap sebagai apa ya, yang paling bagus lah. Ini adalah bentuk resiliensi tertinggi mengalami perubahan positif yang mendalam akibat pengalaman sulit. Bukan hanya tadi bisa kembali ke titik awal, tetapi juga bukan hanya tadi bisa bertumbuh di sekitar yang kuat, tapi lebih tumbuh lebih kuat lagi, lebih bijak dan lebih matang. Ini karena tadi bertumbuh bersama ujian tadi. Tingkat ini adalah tingkat yang tinggi, bukan sekedar kembali, tadi bukan sekedar bertahan, tapi berubah menjadi lebih baik karena ujian. Nah, jadi dia berubah lebih baik karena ujian. Kalau recovery membuat kita ke titik awal, transformasi ini membuat kita sampai ke tempat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kayak kita perhatikan tadi ya, kayak ulat ya. Kalau tadinya hanya ulat, kalau ia hanya kembali menjadi ulat, ya ada bedanya. Kalau setelah menjadi ujian, masuk ke pompong, itu adalah recovery. Ia keluar menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang indah dilihat. Itu tadi kupu-kupu. Ia menjadi makhluk yang sama sekali berbeda yang tadinya ulat tadi, yang lebih indah, lebih bebas, lebih bermanfaat. Dan itulah cara Allah mendidik manusia. Kadang Allah tidak menghilangkan ujian karena Allah sedang membentuk pribadi yang baru. Lihat keadaan ya, banyaklah pelajaran nabi kita, terdahulu salah satunya adalah pelajaran Nabi Yusuf. Beliau itu dibuang

0: sumur, dijual sebagai budak, kemudian dipitnah, dipenjara. Kalau hanya beliau recovery, mungkin beliau menjadi anak kesayangan Nabi Yakub aja, tapi Allah tidak berhenti di situ. Allah mengubah sebuah penderitaan itu menjadi jalannya lahirnya seorang pemimpin yang besar yang menyelamatkan suatu negeri yang kelaparan waktu itu di Mesir. Nah, artinya apa? Artinya ujian tidak sekedar mengembalikan Nabi Yusuf, ujian itu mengolah, mentransformasi Nabi Yusuf. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, begitu pula dalam kehidupan kita. Ada yang orang yang kehilangan pekerjaan, karena kehilangan pekerjaan itu ia belajar keterampilan, keahlian baru. Setelah dia belajar keahlian baru, membuka usaha sendiri, akhirnya apa? Mampu mengolah lapangan pekerjaan. Yang tadinya dia karyawan, kehilangan pekerjaan, sekarang dia jadi bosnya. Nah, mau karena dia mau belajar, tidak berhenti merenungi nasib, meratapi nasib. Ada juga orang yang pernah gagal dalam rumah tangga, tadi kegagalan membuatnya belajar tentang kesabaran. Tadinya mencak-mencak, dia dengan belajar komunikasi dengan baik, belajar kedewasaan, belajar banyak hal. Ketika Allah mempertemukannya dengan pasangan yang baru, menjadikan dia pribadi yang lebih bijaksana. Ada pula seorang yang pernah terjerumus juga dalam dosa, lalu ia bertobat sungguh-sungguh, ia belajar menggali agama, memperbaiki diri. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kembali kepada Allah. Hebat daripada orang yang belajar dari dulunya, karena dia sungguh-sungguh belajar, akhirnya mendapatkan. Bukankah kita sering mendengar adik mantan pendosa, mantan preman, mantan maling, mantan perampok, dan mereka benar-benar bertaubat, justru memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Nah, karena ia telah merasakan pahitnya hidup jauh dari Allah. Saudara-saudaraku, inilah makna yang sangat dalam. Seorang mukmin tidak hanya selamat dari ujian, ia justru menjadi lebih mulia karena ujian. Allah tidak sekedar mengubah keadaan hidupnya, Allah mengubah kualitas jiwanya. Maka ketika hidup menjatuhkan kita, jangan buru-buru bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Kenapa Allah memberi kepadaku kayak ini? Kenapa kayak ini? Kenapa kayak ini? Tapi bertanyalah, ya Allah, pribadi seperti apa yang sedang engkau bentuk melalui ujian ini? Karena boleh jadi masalah yang kita anggap sebagai penghalang ternyata adalah tangga yang Allah siapkan untuk mengangkat derajat kita. Jadi resiliensi tadi bukan hanya tentang bangkit kembali, bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang bertumbuh. Disinilah seorang mukmin berbeda. Ia tidak berkata, aku hancur karena ujian, tapi ia akan berkata, dengan izin Allah, justru karena ujian inilah aku menjadi lebih dekat kepadanya, aku menjadi lebih sabar, aku akan menjadi lebih bijaksana, aku akan lebih bermanfaat bagi sesama, dan hidupku insya Allah akan lebih baik daripada sebelumnya. Itulah hakikat resiliensi dalam Islam. Bukan sekedar kuat menghadapi hidup, tapi menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju ridha Allah, tangga menuju kebaikan tadi. Nah, mungkin itu dahulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya pendengar, itu tadi tausiah yang sangat menyejukkan, sekaligus juga memberikan semangatnya kepada kita semua. Dan semoga apa yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi menjadi ilmu dan yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pendengar, kita akan masuk dalam sesi dialog interaktif ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing, kami sudah buka dua jalur telepon di 7365666 743495 atau di jalur WhatsApp 0811 5544976. Setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami. kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
2: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, dua jalur telepon kami sudah buka ya di 736566 743495 terkait tema kita pada pagi hari ini, resiliensi, jalan ridho, tangga kebaikan, bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Iwan Saputra Eskom MSOS. Baik, kita coba sapa dulu di jalur telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi RRI.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud, silakan Pak Daud. Alhamdulillah. Baik, ya,
4: assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertanyaan aku begini ya Pak Ustaz. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ini Pak Ustaz, ayat yang ke-19-20 ya, dimana dalam Surat Ar-Rahman itu memberikan potret gambaran di lautan lepas ini yang airnya itu yang asin ini Musa, di dasar lautan itu ada sungai yang mengalir juga ini dengan air tawar ini ya, ini adalah kekuasaan Allah ya, bahwa air laut yang asin dengan air sungai yang tawar itu enggak menyatu dia saling-saling ini kan, ada pembatas begitu Musa. Penjelasan dalam juga Ar-Rahman ayat 19-20 pada tahun 1982 itu ada penyelam dari Sali, kemudian Sali itu melakukan eksperimen menyelam di lautan Afrika di negara Maroko. Dia menemukan ini di laut itu ada sungai mengalir ya, Ustaz. Kemudian penemuannya ini dipublikasikan di beberapa perguruan tinggi di Mesir seperti Al-Azhar itu. Tapi jawaban ulama itu dapat juga, Ustaz. Dan kami itu nanti tahun 1982 baru menemukan dalam Al-Quran 14 abad yang silam, dalam Al-Quran itu Surah Ar-Rahman sudah menjelaskan ini bahwa di laut ada sungai yang mengalir ini air tawar ya. Akhirnya penyelam di sana itu heran ya, bahwa dalam Al-Quran itu betul-betul kompleks itu ya, menjelaskan kekuasaan Allah itu. Bahkan beberapa negara seperti di Spanyol ada juga ini laut yang mengalir sungai-sungai di bawah. Bahkan peneliti di Sungai Mahakam ini Pak Ustaz, itu bukan hanya air tawarnya di muara, tapi berapa mil ke laut juga itu masih tawar itu Pak Ustaz. Memang lihatlah kekuasaan Allah ini, bagaimana dia dengan fenomena alam itu dia bisa memanfaatkan air asin dengan air lah, air tawar ini ya Pak Ustaz. Mohon penjelasannya ini Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di M Said. Baik, menarik ya apa yang ditanyakan oleh Pak Daud. Dan ini berkaca dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran, katanya Pak Ustadz, di dalam Surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang di laut, katanya di dasar laut ini ada sungai yang mengalir yang rasanya juga tawar, dan bahkan sudah dilakukan melalui eksperimen penyelaman. Baik, mungkin ada kaitannya dengan tema kita atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari atas kebesaran Allah ini Pak Ustadz. Bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Mungkin secara langsung tidak berhubungan, tapi ya, ayat Ar-Rahman ayat 19-21 itu di awalnya ayat itu mengatakan Warajal Bahraini Yal Bakiyan, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Jadi ada yang ngarannya penghalang beda. Nah, jadi barzakh atau pembatas atau penghalang atau pemisah. Yaltaqiyan itu bertemu, keduanya bertemu. Nah, ya kalau yang secara ilmiah itu disebut juga istuari. Di sana perbedaan kadar salinitas atau kadar garamnya, masa, suhu, jenisnya. Ada juga tadi, dan itu antara air tawar dan air larutnya itu berbeda. Nah, dari berbeda itu seolah-olah ada pembatas yang kadang mau tercampur. Dan ini menunjukkan keteraturan hukum alam yang Allah ciptakan. Ya, hukum atau hukum alam itu kan teratur ya. Hukum alam atau sunatullah. Hukum teratur itu misalnya gini, hukum alam itu semua benda yang dijatuhkan dari atas akan ke bawah, itu teratur. Apakah dia menjatuhkannya di Indonesia atau di Jepang, semua akan ke bawah. Api itu membakar, habis itu berat massa daripada airnya lebih ringan, maka dia akan mengapung. Itu adalah hukum alam, dan banyak-banyak hukum-hukum alam itu. Nah, karena dalam surah Ar-Rahman itu kita dapat merenungkan juga bahwa laut adalah simbol keteraturan. Air tawar mempunyai tugasnya sendiri, air asin mempunyai tugasnya sendiri. Masing-masing berbeda, tapi keduanya saling melengkapi. Keseluruhan bumi ini hanya, kalau seluruhan bumi ini berisi air tawar, itu ekosistem akan rusak juga. Jadi kan semua benda, semua sampah apa segala itu masuk ke laut ya, dari air-air sungai. Nah, itu yang kenapa jadi asin? Karena tidak asin, maksudnya tidak bisa bertahan juga kalau semuanya asin atau sebuahnya tadi tawar. Jadi Allah menyertakan perbedaan dalam kehidupan dan pembatasannya agar kehidupan ini menjadi lebih teratur gitu. Tidak semua yang bertemu itu harus melebur. Tidak semua yang harus ada hukum alam yang mengolah itu seolah kita tidak teratur, tapi itu teratur. Dia bisa apa ya, berbeda tapi berdampingan tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Dua, kita dalam keluarga ya, suami, istri berasal dari keluarga berbeda, karakter berbeda, kebiasaan berbeda, cara berpikir berbeda, mereka tidak harus menjadi sama persis. Nah, tapi mereka bisa dalam satu keluarga. Dalam masyarakat juga, kita Indonesia ini kan banyak, ada Banjar, Bugis, Jawa, macam-macam, tapi hidup dalam kerangka yang namanya kerangka Indonesia. Konflik mungkin akan muncul, tapi apa itu bisa di dalam dunia kerja dan banyak-banyak dunia lain-lain. Itu mungkin.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, demikiannya untuk Pak Daud yang ada di M-Site. Baik Pak Ustadz, tadi di jalur WhatsApp ada juga hamba Allah yang bertanya ini Pak Ustadz, mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana ciri seseorang yang benar-benar memiliki sikap ridha kepada Allah namun tetap menjadi pribadi yang produktif, optimis dan juga penuh ikhtiar, karena saat ini di masa sekarang ini banyak manusia-manusia yang hanya berkedok. Nah, ini berkedok seperti apa maksudnya, tidak disampaikan. Ini hamba Allah di Samarinda, Pak Ustadz bisa ditanggapi Pak?
0: Ya, karena ridha atau ikhlas itu kan urusan hati ya.
1: Yeah.
0: Urusan hati yang kadang apa ya, kita tidak tahu apa isi hati mereka. Betul. Tapi kita bisa menghukumi seseorang itu berdasarkan kenyataannya, ya. Nah, yang zahirnya kita menghukumi yang zahirnya. Nah, yang jelas dia berbuat baik, dia indikasinya apa, misalnya berbuat baik itu dia menyumbang. Nah, urusan dia tidak ikhlas atau tidak apa itu urusan yang lain gitu kan. Yang jelas kita menghubungi asalnya dia berbuat kebaikan. Urusan dia dengan ketidakikhlasan itu bisa dia dengan Allah.
1: Ya. kasih. Dan itu ya untuk hamba Allah yang ada di Samarinda. Baik Pak Ustadz, di sesi akhir kita, di tausiah kita pada pagi hari ini, ini mungkin ada beberapa langkah-langkah sederhana mungkin yang bisa langsung kita lakukan, kita praktekkan, agar bisa menjadi pribadi yang tangguh, penuh ridha, dan mampu menjadikan setiap ujian sebagai tangga menuju kebaikan. Pak Ustadz, bisa disampaikan sekaligus juga nanti disampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Ya. Ya itu tadi, kalau kita kaitkan dengan ridha, jalan ridha itu menerima tanpa menyerah. Banyak orang salah memahami ridha. Mereka mengira ridha berarti pasrah, padahal tidak. Ridha adalah menerima ketetapan Allah, Allah tanpa kehilangan semangat perbaikan keadaan. Contohnya tadi, seorang pedagang, walaupun dagangannya sepi, dia tidak marah kepada Allah, tapi tetap mengevaluasi usahanya, ini di mana kurang-kurangnya. Apakah di layanan, atau di lampu yang kurang terang, atau di mana gitu, atau parkirannya kurang gitu. Itu adalah tidak menyerah gitu, ya. Tapi dia tetap berusaha, tetap berdoa dan memaksimalkan usahanya. Dan itu semua

0: semua itu masuk ke dalam hati hingga menjadi tempat bergantung. Karena jika hati bergantung kepada dunia, maka ketika dunia berubah, hati kita ikut hancur. Namun, jika hati kita bergantung kepada Allah, meskipun dunia berguncang, apa dunia tahambur, dunia kayak mana, tetapi hati tetap teguh. Oleh karena itu, resiliensi pertama seorang mukmin bukan memiliki tabungan yang besar, jaringan yang luas, kedudukan yang tinggi. Resiliensi pertama adalah memiliki tauhid yang kokoh. Sebab Allah Subhanahu wa taala masih menjadi sebab selama ini yang terus menerus menjadi sandaran hanya Allah. Sebenarnya kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun karena kita memiliki Allah. Jabatan boleh hilang, harta boleh berada, tapi Allah tetap ada. Dan Allah itu adalah Maha Razak, Allah Maha Rahim, Allah Maha Sabar.
1: Bisa ditutup dengan doa Pak Ustaz, silakan Pak.
0: Mari kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin sudah digigit rumah tangganya, ada yang sedang sakit, ada yang menunggu kepastian, ada yang merasa hidupnya tertinggal, percaya Allah, Allah tidak pernah terlambat. Mungkin Allah belum mengubah keadaanmu, tapi jika hari ini Allah mengangkat atau menguatkan hatimu, insyaAllah akan mudah. Mari kita doa. Ada dan kulit kurkin putih bayu kami ada di sini Allah karena kami orang alamin orang dan tidak punya asalnya wafi akhirat dan sana wafi zamanar subhanallah rabbil alamin sifal wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon ampun maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang pas. Saya akhiri sekian, wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu dan bekal untuk kita semua. Dan sekali lagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini Pak Ustaz. Saya selalu bersama keluarga. Mohon izin Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak.
0: Terima kasih Pak Fadel. Dan mudah-mudahan doanya sama untuk Pak Fadel dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini ya, Sabtu 18 Juli 2026, dengan tema kita Resiliensi Jalan Ridha Tangga Kebaikan, bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ihwan Saputra Eskom Emsos dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Saya M. Fadel ditemani rekan Aidil, ucap terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Saudara, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 18 Juli. Pendengar, 18 Juli 1925 Adolf Hitler menerbitkan buku Manifesto Politiknya, Mein Kampf. Buku ini ditulis Hitler saat berada dalam penjara setelah putsch yang gagal di tahun 1923. Dalam buku ini Hitler menggambarkan berbicara tentang pandangannya atas Jerman masa depan. Ia juga menggambarkan rencana masa depannya untuk bangsa Yahudi. Saat ia naik ke puncak kekuasaan pada tahun 1933, ia mewujudkan beberapa isu buku yang berakibat dalam Holocaust, dan buku ini tersedia di kantor sipil selama masa pemerintahan Nazi di Jerman. Juli 1961, berdiri Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM di Surakarta. IPM ini adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dalam dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di kalangan remaja, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. IPM berasaskan Pancasila dan memiliki maksud tujuan sebagai organisasi remaja untuk terbentuknya pelajar Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. IPM memiliki lambang organisasi berupa segi lima berbentuk pena yang berwarna hijau, berarti keabadian dan keilahian bergambar, dan berwarna kuning yang melambangkan organisasi otonom Muhammadiyah dan keagungan. Buku di tengahnya berwarna putih yang melambangkan pengetahuan dan kesucian. Saudara, tanggal 18 Juli tahun 1968 tercatat juga dalam sejarah berdirinya Intel Corporation. Pada tanggal tersebut, Intel Corporation didirikan di Mountain View, California, Amerika Serikat oleh Gordon Moore dan Robert Noyce. Kini Intel dikenal sebagai salah satu perusahaan produsen mikroprosesor terbesar di dunia. Itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 18 Juli. Saudara pendengar, kami hadirkan kembali beberapa lagu untuk Anda di pagi hari ini hingga nanti pada pukul 7 dihadirkan berita pagi.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam melestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
4: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
3: Tipe kedua, si komentator dadakan.
5: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
3: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
6: Eh bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
3: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
7: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
8: go! Angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi. Ayo satu lagi, Boy, jagoan gua, go!
3: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Radio Republik Indonesia Senewar dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi, dari Sendawa Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Pagi Kutai Barat. Berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. DPRD menggelar RDP bersama KONI, Dispora, dan BKAD Kutai Barat untuk membahas arah pembangunan olahraga di daerah.

Belum lama ini, pertemuan yang berlangsung di DPRD Kubar tersebut memfokuskan pembahasan pada program prioritas jangka pendek menuju Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Paser November 2026 hingga target jangka panjang menjadikan Kutai Barat sebagai tuan rumah Porprov 2030. Selain membahas kesiapan menghadapi Porprov Kaltim, rapat juga menyoroti pentingnya pembinaan atlet secara berkelanjutan, penguatan organisasi olahraga, hingga upaya mengaktifkan seluruh cabang olahraga atau cabur yang dipertandingkan di Kaltim agar dapat berkembang di Kubar. Pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Kubar Oktavianus Jack menegaskan, DPRD berkomitmen mendukung peningkatan prestasi olahraga melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan KONI Kutai Barat. Menurutnya, pembahasan dalam RDP menjadi langkah awal untuk menyusun kebutuhan program dan anggaran secara bersama.

0: terkait duduk bersama sama pemerintah sama bupati lah khususnya kan untuk mempersiapkan juga jadi tuan rumah 2030 kan. Dan jangka pendeknya ya itu persiapkan anggaran untuk kontingen cabur yang pop-up ini.
1: Sementara itu Ketua KONI Kubar Alsius menyambut baik pelaksanaan RDP tersebut. Menurutnya KONI hanya menjadi pelaksana program, sedangkan keberhasilan pembangunan olahraga sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah bersama DPRD.
2: Yang jelas KONI cabur, ya kita ini hanya mengeluh aja bagaimana tentang perhatian pemerintah DPR untuk memajukan olahraga. Nah, KONI Kutai Barat ini hanya sekedar menjadi pelaksana, namun yang menentukan itu adalah pemerintah dan DPR melalui anggarannya. Ketika anggaran diberi besar, maka kita akan bisa melakukan hal besar. Ketika anggaran diberi kecil, ya kita mau tidak mau konsekuensi kita hanya bisa melakukan hal-hal kecil. Tapi saya mengapresiasi kepada DPR Kutai Barat merespon dengan baik dan memberi tanggapan positif untuk olahraga Kutai Barat. Juga kepada Bupati Kutai Barat saya mengucapkan terima kasih juga, beliau sudah memperhatikan olahraga dan mau menganggarkan yang lebih besar ke depan. Jadi dukungan beliau bukan hanya sekedar omon-omon aja, tapi betul-betul dinyatakan dalam bentuk anggaran.
1: Lebih lanjut dikatakan, melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan seluruh pihak, KONI optimis persiapan menuju Porprov 2026 dapat berjalan lebih maksimal, sekaligus menjadi pijakan menjadikan Kutai Barat sebagai tuan rumah Porprov Kaltim 2030. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Timur. Penguatan sinergi antar FKUB di seluruh kabupaten dan kota juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, saat menghadiri Welcome Dinner, Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda FKUB se-Kalimantan Timur di Gedung Geraha Pemuda Pangeran Singa Negara, Kelurahan Nipah, Kecamatan Penajam, Rabu lalu. Seno Aji mengatakan, FKUB memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi antar umat beragama sekaligus mencegah munculnya potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Ia menambahkan, pembangunan IKN harus berjalan beriringan dengan penguatan kehidupan beragama sehingga tercipta masyarakat yang damai, harmonis, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian yang adil terhadap seluruh pemeluk agama, termasuk dalam pembangunan rumah ibadah. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik arahan yang disampaikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, Rakorda menjadi momentum memperkuat sinergi FKUB di seluruh daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Warta Pagi Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, BKAD Kutai Barat menegaskan tidak ada aturan khusus untuk KONI dalam hal permohonan anggaran pembinaan prestasi atlet. Informasi ini kembali disampaikan Mikael Carolus Jaang.
1: Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kutai Barat menegaskan tidak ada aturan khusus yang mengatur standar satuan harga bagi KONI Kubar. Seluruh kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan pembinaan olahraga tetap mengacu pada peraturan Bupati tentang standar satuan harga yang berlaku untuk seluruh perangkat daerah. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris BKAD Kubar Erlin Siana menanggapi pertanyaan KONI mengenai aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung program pembinaan olahraga pada RDP bersama DPRD Kubar belum lama ini. Menurutnya apabila terdapat kebutuhan yang belum tercantum dalam standar harga, KONI dapat mengusulkan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah daerah. Yang menjelaskan, usulan barang maupun jasa dapat diajukan melalui aplikasi sistem informasi standar harga atau SIMAHAR. Namun, setiap usulan wajib dilengkapi dengan data pembanding agar dapat diverifikasi oleh tim standar satuan harga atau SSH. Menurut Erlin, setelah melalui proses verifikasi dan mendapat persetujuan tim, usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam peraturan bupati tentang standar satuan harga. Selanjutnya, data diinput ke sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD sebagai dasar penyusunan anggaran.
4: Sebenarnya untuk peraturan bupati terkait dengan standarisasi harga itu kan berlaku untuk kita Kutai Barat, jadi tidak ada yang untuk KONI.
5: Untuk 2027 sendiri juga sudah ada permennya, sudah jadi kemarin untuk 2027 dan juga perubahan standarisasi harga. Saya kira itu kalau memang diusulkan yang dijadi setuju kan itu ada timnya Pak, tim SHS itu ada yang menetap di
4: silakan usulkan sehingga

0: usulan barang dan jasa itu bisa kita akomodir. Jadi tidak ada aturan khusus untuk peraturan bupati untuk KONI. Jadi berlaku untuk seluruh kita di Kutai Barat.
1: Erlin menambahkan peraturan bupati mengenai standar satuan harga tahun anggaran 2027 telah selesai disusun, termasuk perubahan standar harga yang diperlukan. Karena itu, seluruh perangkat daerah maupun organisasi yang berkepentingan diharap memanfaatkan mekanisme tersebut apabila membutuhkan penyesuaian harga. Erlin juga memastikan usulan anggaran pembinaan olahraga yang disampaikan KONI Kubar sebelumnya telah diterima dan akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD serta DPRD sesuai tahapan penyusunan APBD. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Beralih ke informasi terakhir, Saudara. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan upaya penertiban operasional angkutan kendaraan sebagai upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal itu disampaikan Asisten 2 Setkap Kutai Barat Ali Sadikin pada rapat sosialisasi penertiban dan normalisasi operasional angkutan kendaraan yang digelar secara virtual melalui Zoom bersama Forkopimda, perwakilan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, serta sejumlah instansi terkait belum lama ini. Dalam sambutannya, Ali Sadikin menegaskan kebijakan penertiban dan normalisasi kendaraan bukan bertujuan menghambat aktivitas dunia usaha, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Menurutnya, kendaraan angkutan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, baik dari sisi dimensi maupun kapasitas muatan, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Karena itu, seluruh pemilik kendaraan dan pelaku usaha diminta segera melakukan normalisasi kendaraan dengan mengembalikan dimensi serta kapasitas angkut sesuai standar uji tipe yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat kembali, kami sampaikan dua topik berita utama. DPRD menggelar RDP bersama KONI, Dispora, dan BKAD Kutai Barat untuk membahas arah pembangunan olahraga di daerah. BKAD Kutai Barat menegaskan tidak ada aturan khusus untuk KONI dalam hal permohonan anggaran pembinaan prestasi atlet. Demikian Warta Pagi Kutai Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Elvira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan selamat berakhir pekan.
3: Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan. Karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026 diawali dari Kabupaten Kota Pasir dengan kondisi cuaca umum hari ini udara kabur. Suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian Berau hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Barat berawan, 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu berawan, suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Balikpapan hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Samarinda dengan kondisi hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan Bontang hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 18 Juli 2026.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Terima kasih saudara, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di pagi hari ini. Pendengar, BPBD Kabupaten Demak terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana di kalangan pelajar melalui kegiatan edukasi kebencanaan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. BPBD Kabupaten Demak melaksanakan penyampaian materi kesiapsiagaan bencana di SMA Negeri 1 Wedung melakukan pendampingan kegiatan MPLS di MTS NU Raum Wedung serta memberikan materi kebencanaan kepada peserta didik SMP plus Latangsa. Kegiatan ini pendengar bertujuan membekali peserta didik baru dengan pengetahuan mengenai potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Demak sekaligus menanamkan budaya kesiapsiagaan sejak dini. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan berbagai jenis bencana, langkah mitigasi, tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, serta pentingnya menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Demak mengajak para peserta didik untuk berperan aktif dalam membangun budaya sadar bencana melalui pendekatan yang komunikatif dan interaktif. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan berdiskusi, bertanya mengenai berbagai kondisi kebencanaan yang mungkin dihadapi di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal mereka. Dan melalui kegiatan edukasi ini, BPBD Kabupaten Demak berharap para pelajar tidak hanya memahami dasar penanggulangan bencana, namun juga mampu menerapkan sikap tanggap dan menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pengetahuan kebencanaan kepada keluarga, teman, dan masyarakat di sekitarnya. Informasi ini kami cukupkan dalam sesi informasi kebencanaan Semangat Pagi Sendawar. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras.